Teman Perdua, jadi sisa-sisa keseruan dan kegembiraan dari kemenangan timnas Indonesia tadi malam masih kerasa efeknya hingga pagi ini ya. Jadi jam 7 lewat 4 saat ini teman Perdua ada kabar selanjutnya nih ya, bikin makin bangga dengan prestasi timnas Indonesia. Jadi berdasarkan kalkulasi faktual terbaru di laman resmi FIFA pasca pertandingan semalam, teman Perdua, peringkat timnas Indonesia resmi meroket naik 4 tangga. Jadi berkat kemenangan 3-0 atas Oman, skuad Garuda yang tadinya nangkring di urutan 122 kini melesat di peringkat 118 dunia dengan total koleksi 1151,45 poin dan tambahan 6,56 poin dari Oman yang merupakan tim peringkat 79 dunia. Benar-benar jadi berkah luar biasa sekaligus menyamai rekor terbaik kita di bulan Juli tahun lalu. Dan kerennya lagi, posisi ini masih bisa sekali untuk naik lebih tinggi teman Perdua. Pasalnya dalam kalender FIFA Matchday periode Juni ini, anak asuh John Herman masih menyisakan satu laga krusial di hari Selasa tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik di GBK. Dan kalau Rizky Ridho dan kawan-kawan kembali menang atas Mozambik yang berada di peringkat 101, posisi kita otomatis bakal terbang lebih tinggi lagi teman Perdua.

Raja Pierre Patin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Produa, kalau tadi kita udah dibuat bangga sama skuad Garuda di lapangan hijau, dan sekarang giliran ke panggung badminton dulu teman Produa kita fokusnya ya, yang mana siap bikin akhir pekan kita juga makin mendebarkan nih. Jadi kabar terbaru dari Istora Senayan melaporkan kalau Indonesia sukses menempatkan 4 wakil terbaiknya di babak semifinal Indonesia Open 2026 hari Sabtu ini teman Produa, dan asa juara kita masih terjaga di 3 sektor krusial, yaitu tunggal putra, ganda putra, dan juga ganda putri. Dan menarik ya, khusus di sektor ganda putra, Indonesia dipastikan sudah mengunci 1 tiket ke babak final teman Produa. Dan hal ini karena babak semifinal bakal hari ini ya, bakal menyajikan perang saudara super sengit antara pasangan senior Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi yang akan ditantang oleh ganda putra muda potensial Indonesia, Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin. Dan pemenang laga ini nanti jadi tumpuan utama kita nih teman Produa untuk mengakhiri paceklik gelar di

di rumah sendiri tentunya. Sementara itu di sektor tunggal putra ada Jonathan Christie yang siap bertarung habis-habisan melawan wakil Thailand Panichapon Theeratsakul. Dan jangan lupakan juga perjuangan luar biasa dari ganda putri Rachel Alesha Rose dan Feby Setianingrum yang akan menghadapi ujian berat melawan unggulan pertama asal China, Liu Shengshu dan juga Tan Ning, teman berdua. Tentunya kita doakan yang terbaik untuk perwakilan timnas Indonesia kali ini, teman berdua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman Pro 2 udah pada megang cangkir masing-masing belum nih pagi ini? Kalau ngomongin booster semangat sebelum mulai aktivitas di akhir pekan, biasanya kita kalau sekarang ya, kalau dulu itu banyaknya terbagi jadi dua kubu, yaitu kopi atau teh hangat ya. Tapi sekarang ada juga kubu tim kopi hitam atau tim matcha latte nih teman Pro 2. Kamu termasuk yang mana? Tapi pernah nggak sih kita kepikiran nih teman Pro 2, di antara keduanya mana yang sebenarnya itu lebih sehat untuk tubuh dan juga dikonsumsi? Karena baru-baru ini data dari Headline itu membedah perbandingan keduanya, dan kalau dari segi kalori ya, keduanya sama-sama rendah sebenarnya selama disajikan original tanpa gula atau creamer tambahan. Nah, perbedaan paling mencolok ada pada karakter kafeinnya teman Pro 2. Secangkir kopi yang diseduh punya kafein yang lebih tinggi, sekitar 96 mg, yang efeknya instan, memberikan dorongan energi cepat, bikin langsung melek juga. Sementara matcha, kafeinnya itu lebih rendah dan punya kandungan L-theanin. Dan asam amino ini ajaib karena bisa ngasih efek energi secara bertahap teman Pro 2, dan bikin kita juga tetap fokus tapi tetap tenang tanpa efek deg-degan. Nah, soal manfaatnya, sama-sama juara sebenarnya. Baik matcha maupun kopi itu kayak antioksidan yang bagus untuk kesehatan jantung, membantu juga membakar lemak dan meningkatkan fungsi otak. Jadi jawabannya, dua-duanya sehat selama tidak dikonsumsi berlebihan dan tidak pakai sirup manis yang berlebihan teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu sendiri pagi ini masuk tim mana nih teman Pro 2?

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Teman Pro 2 ada info penting nih untuk kita yang harus tahu banget nih untuk langkah tegas yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ruang digital dan keuangan kita tetap bersih nih teman Pro 2. Jadi menindaklanjuti dampak buruk judi online yang merusak ekonomi masyarakat ya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja mengambil tindakan dengan menginstruksikan pemblokiran massal nih teman Pro 2. Jadi nggak tanggung-tanggung, berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, OJK meminta seluruh industri perbankan untuk memblokir sebanyak 33.836 rekening yang terindikasi kuat terlibat aktivitas judi online. Dan jumlah ini terus meningkat dari laporan sebelumnya dan menunjukkan komitmen kuat untuk memutus aliran dana ilegal tersebut sampai ke akarnya. Dan selain pemblokiran, bank-bank juga diwajibkan melakukan pemeriksaan mendalam atau in-chain due diligence terhadap rekening yang mencurigakan teman Pro 2. Jadi meski badai judol tengah diperangi ya, OJK mencatat performa perbankan Indonesia per April 2026 tetap kokoh dan rumbu positif dengan penyaluran kredit mencapai 8.755 triliun rupiah. Artinya sistem keuangan tetap kuat di tengah pembersihan besar-besaran ini teman Pro 2. Nah, gimana tanggapan kamu melihat ketegasan OJK dalam memblokir puluhan ribu rekening judol ini teman Pro 2? Dan teman Pro 2, Spada masih menemani kamu pagi ini. Kita lanjut lagi dengan musik preneur untuk pagi hari ini menemani kamu di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Cuma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dane.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif. Oh. Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain dia, pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: mulai
1: bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat-buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya nge-band. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhir vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Okay. Aku boleh nyebutin ini ya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leal,
0: okay.
2: Rap, terus
0: oh itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: Iya, IVG. IVG.
2: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah, kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Ah.
2: Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya.
0: Iya, iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Dan harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya, Om
1: ya? Dosennya. Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas di kantin, nggak ke kelas di nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua.
0: Oke.
1: Makanya
0: Ini nggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Oke, kayaknya
3: kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada, gitu.
3: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti kan
2: harusnya
0: masih, harusnya masih ketemu ya.
2: Harusnya tahu.
0: Masih aktif tapi.
3: Sekarang kan enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
3: dulu.
0: Nice. Oke, jadi. Sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan ya.
0: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee.
0: Tommy Lee, Marlo. Ya itu zaman-zaman IVG ya. Udah dulu main lama itu kalau enggak salah 2012 2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih itu.
2: Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015
2: di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
3: Berapa subscribe itu?
2: Dulu itu 800.000.
0: Oh, banyak banget itu ya.
3: Hilang begitu aja
2: lumayan. Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada
0: saat itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah Aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
3: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya aku bisa ngasilin lebih deh, maksudnya arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
0: Oke,
2: harusnya ya.
0: Oke.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
0: hook
2: di video-video short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa YouTubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: gitu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
3: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
3: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
3: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya. Nah,
3: kenapa semua jadi hook gitu? Padahal
0: semua. Kalau nyari rumah hook bagus ya.
3: Iya. Ada hook. Ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti karena saingannya kan banyak banget ya dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Contohnya kayak kemarin yang live stream siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Gitu.
0: Oh gitu, jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang gak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Iya.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
3: Sama dengan lagu juga.
0: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
3: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
3: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
3: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
3: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodain.
0: Kalian
3: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit. Itu kan jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata tapi
3: kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuma di kacamata.
0: Kayak lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
3: Kuning nih. Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
3: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
3: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
3: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak melodan ya.
0: Iya. Ini dari luar kuning tapi dalamnya biasa.
3: Kalau kuning gue gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
3: Gimik.
0: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2 dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior right. Itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua okay. nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Okay. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa okay. segala kan sebenarnya kalau kita bisnis itu kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi buyer dong.
0: Jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk lu mungkin personal branding entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Nggak
1: dibutin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Iya. Oh, enggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1, dan lain-lain. Dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Oh iya, harus.
1: Harus ya, harus. Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang, ya om, jalan, ntar kita cek. Enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik Whitney Houston.
1: Iya, Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain nggak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke. Untuk dianya pun juga dapat konversinya. Kata Dandi tadi terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli. Si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus
1: sih,
0: ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya.
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget itu nggak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
1: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer nggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang.
1: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik ya belum jadi ya, baru naik.
0: meletek, mereka baru meletek.
1: Baru meletek tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih. Mm-hmm. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Oh. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
0: Oh.
1: Ya, dia enggak kerja sama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga. Ya,
1: blunder juga, angkat juga.
2: Yes.
1: Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi enggak dilakukan prosesnya tapi pengen viral. Ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman memang banyak orang yang
1: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya, yeah.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu,
0: artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke. Okay.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau enggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: And then satu mall tuh kayak speechless dong.

0: Main viral, nah, tapi caranya jelek, etiknya nggak bagus lah ya.
1: Iya. Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh gitu. Iya.
1: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
1: Cuma di Indonesia kan, wah nggak natural nih apa segala.
0: Iya.
1: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
1: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuma kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh jadinya
0: scripted gitu. Iya.
2: Karena itu juga beda. Karena dua yang entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia kata, iya, ini. Iya.
1: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
2: spontan maksudnya.
1: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong,
0: benar nggak? Jadi problem ya.
1: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
1: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih nggak apa-apa nggak?
1: Iya, tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
1: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: oke.
1: Oke. Nggak masalah. Yeah.
2: Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
2: Makanya ditangkap kan?
0: Iya. Yeah. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Tuh. Menurut lo gimana, Mas?
1: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
1: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalnya, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
1: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
1: kan
0: banget.
1: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya ngikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya.
1: Aisyah Speed
0: lagi rame banget.
1: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih, teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
1: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
1: Mm-hmm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
1: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, bener. Pasti nggak jauh-jauh ya.
1: Nggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
2: Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
2: Terus dia udah mulai nih, seorang misalnya aku ya.
0: Iya.
2: Dari awal. Terus lama-lama, kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang. Asik. Kan chordnya. Yes. Kan.
0: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh iya deh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
2: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
2: Udah
0: ya?
2: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng-deng-deng-deng-deng kayak gitu kali ya. Iya kan?
2: Betul.
0: Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
2: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
2: Ya, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 gini, segala macam enggak.
0: Iya, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya, semua dibuat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
2: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Hmm, oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau dia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas, biasanya. Iya,
2: nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio?
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4.
0: Wah,
1: pendaftaran. Gua penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, gua merasa umur aja.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin
0: ada P4 nih.
1: Nah, ini ada sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan. Kan kaget kan, tapi karena udah diajak sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah. Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Eh gue menang dong. Gue nggak tahu empat.
0: Gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya makanya terjadi ini balik ke hipnoterapis gue ya di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu 40-an itu bermasalah dan tanda kutip
0: karena
1: nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun. Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu.
0: Akhirnya
1: anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu.
1: Oh iya, itu gue ngalamin. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya supaya balancing otak kiri dan otak kanan. Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance. Nanti aku coba bantu hipnonya. Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Akhirnya
1: dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan? Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang enggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya, benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan, lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin
1: gitu. Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu.
0: Tapi
1: problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
0: Kebloan.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5.
0: Dia
2: nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu. Tetap dapat satu kelurahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh kalau meeting. Handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayak datang gitu.
0: Benar.
1: Iya,
2: kalau zaman kita kayaknya bro nggak jadi, lo tiba-tiba udah mau nyampe nggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu orde lama ya kalau nggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde lama. Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Nggak, orde baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel nggak bisa. Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah nggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya. Aku sayang kamu. Cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia dong yang pernah pakai. Kita nggak pernah pakai. Kita nggak pernah pakai pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya. Itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya. Benar.
2: Seru-seru.
0: Oke oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu. Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman pro 2. Gue Ellen Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman pro 2 and bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, santai siang kamu bareng Arin ya. Kita di hari ini edisi Sabtu 6 Juni 2026, tanggal cantik ini 6626. Waduh, apakah di tanggal 6626 ini ada yang baru jadian, atau baru membina rumah tangga, atau baru ada yang putus? Enggak ya. Tuh Pro 2 seperti biasa nih di jam 10 sampai jam berapa? Ayo, jam 12 ya. Kita punya Pro 2 hit list seperti biasa. Teman-teman Pro 2 bisa request lagu ya, bisa gabungan di live TikTok kita sekarang di Pro 2 Bengkulu ya, teman Pro 2 yang lagi dengerin di 105,1 FM atau lagi dengerin di RRI Digital atau lagi streaming deh di rri.co.id, bisa gabungan juga bareng live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya. Dan tentunya sampai jam 12 ke depan Arin bakalan muterin requestan teman-teman Pro 2 ya. Kalau bisa requestnya lagu-lagu terbaru ya. Kalau lagu-lagu lawas tuh kayaknya kita udah gak punya ya di bank lagunya. Oke deh, kalau untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa via streaming di rri.co.id. Halo Kain, halo.

105,1 FM Produa dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Produa Hitlist ya teman Produa, sampai jam 12 nanti. Jadi buruan request lagu kesayangan kamu sekarang ya. Dan juga yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, atau lagi dengerin di RRI Digital, atau lagi streaming di rri.co.id, bisa gabungan ke live TikTok kita di Produa Bengkulu ya teman Produa. Udah ada yang request tadi lumayan banyak ya di hari ini, gak terlalu banyak-banyak banget sih ya. Ada yang mau request lagunya Armada, Asal Kau Bahagia. Terus ada yang mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Ya, nggak tahu kenapa di siang-siang bolong ini ya pada galau-galau semua tuh, lagu-lagunya tuh kenapa, ada apa gerangan, sedangkan tanggal hari ini tuh tanggal cantik kan, jadi kayak sayang aja dimanfaatin untuk galau-galauan gitu ya, nggak sih? Kalau untuk kamu yang belum jadian, mending teror deh pasangan kamu, ayo tembak aku sekarang gitu ya. Mumpung tanggal cantik nih, 6626 ya teman Produa. Oke deh teman Produa, kita dengerin lagi tadi requestan dari Muhammad Ramananda ya, mau request lagunya Armada tadi, Asal Kau Bahagia. Pagi Kak, request Hacu. Hacu udah banget malah, Salma Salsabil tadi. Kamunya telat masuk, puji. Di hari ulang tahun saya hari Kak, saya lagi galau. Oh, kamu ulang tahun hari ini. Wow, selamat ulang tahun ya. request lagu Akhir Tak Bahagia. Siapa tuh penyanyinya? Kita puterin dulu teman Produa, ada Armada, Asal Kau Bahagia.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan masih di Pro 2 Hitlist di Santai Siang ya. Dan masih banyak yang request siang hari ini. Terima kasih banyak untuk yang lagi dengerin kita juga di 105,1 FM atau lagi streaming di rri.co.id, lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, bisa gabungan ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya. Okay, kita putarin lagi. Tadi ada yang request lagunya Like House Family Hike ya. Terus ada yang request juga Nabila Takia Cegil, dan masih banyak lagi teman Pro 2. So untuk itu jangan kemana-mana, yang mau request masih kita tampung sampai nanti jam 12. Jadi jangan request di mepet waktu, karena aku close open request itu di jam 11.40 ya. Dan ini rame juga yang nonton di live TikTok kita teman Pro 2. Ngebahas apa ya di siang hari ini. Pokoknya pantengin aja. So jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, dan tentunya masih ada puterin ya lagu-lagu teman Pro 2 yang udah request tadi ya, teman Pro 2. Tadi juga ada yang request lagunya Ghea Indrawari, 1000 kali. Oke, lagunya udah aku siapin, tinggal aku play aja. So, untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin kita di 105,1 FM, lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital atau lagi via streaming di rri.co.id, bisa gabung ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih untuk yang udah ikutan request di Pro 2 Request, di Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya. Makasih banyak, dan juga jangan pindah channel ya, walaupun udah berakhir di Pro 2 Hitlist, karena Arin masih banyak program acara yang seru sampai jam 3 sore nanti. Masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dari kamu juga ya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, pantengin terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah gak sih masuk ke ruangan terus lupa nih mau ngapain? Atau kamu baru naruh barang 5 menit terus lupa, langsung hilang dari ingatan? Ternyata sering lupa itu gak cuma soal usia ya. Kurang tidur jadi salah satu penyebab utama, karena saat tidur otak itu menyimpan informasi menjadi memori jangka panjang. Nah selain itu, stres yang berkepanjangan, pola hidup yang kurang sehat, dan kebiasaan multitasking di era digital juga bisa bikin otak sulit fokus dan lebih gampang lupa. Jadi kalau mau daya ingat kamu tetap oke, jangan cuma rajin scroll, pastikan tidur yang cukup, kelola stres, sampai rutin bergerak, dan konsumsi makanan bergizi, karena otak juga butuh dirawat sama seperti tubuh, teman-teman.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: suicide.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa seperti terjatuh dari ketinggian atau ke jurang sampai-sampai terbangun? Nah, fenomena tersebut itu dinamakan hypnic jerk, yakni kontraksi otot yang secara nggak sadar dialami oleh seseorang yang sedang tertidur, teman Pro 2. Gejala ini diantaranya yaitu seolah-olah jatuh atau tersandung, merasa seperti terkena sengatan listrik hingga halusinasi atau mimpi. Kebanyakan tetap terjatuh ya. Meski begitu, hypnic jerk itu tidak berbahaya hanya bila sering bisa menyebabkan insomnia. Studi pada tahun 2016 silam itu mendapati frekuensi terjadinya hypnic jerk ini cenderung acak. Sementara itu, gak ada penyebab pasti dari kondisi yang mempengaruhi orang dari segala usia itu. Hanya aja beberapa kemungkinan besar pemicu hypnic jerk ini diantaranya kelelahan ekstrim dikarenakan kurang tidur, posisi tidur nyaman, mengkonsumsi stimulan, kafein, nikotin atau obat-obatan ya, atau stres disertai kecemasan, sulit untuk rileks. Guna tidak mengalami hypnic jerk, perlu melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, perlu untuk menghindari kelelahan yang berlebihan karena hal tersebut yang membuat tubuh mudah mengaktivasi mioklonus. Kemudian, menghentikan konsumsi minuman atau makanan berkafein. Kalau sulit, bisa memulai dengan mengurangi terlebih dahulu. Tidak memakai obat-obatan yang mempengaruhi waktu tidur pun punya peran yang besar.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita. Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang mengekspresikan cinta mereka itu dengan berbagai cara dan gerak tubuh ya, teman Pro2. Beberapa menggunakan cara inovatif, sementara yang lain memilih cara yang tradisional. Namun, ada satu cara untuk mengungkapkan cinta yang umum terjadi dalam semua budaya dan tradisi, yaitu memberi bunga, terutama bunga mawar. Bunga mawar bisa menjadi alternatif hadiah romantis selain coklat ya. Orang banyak menggunakan mawar dalam berbagai acara romantis seperti melamar kekasih, meminta maaf, atau membuat pasangan mereka merasa istimewa. Bunga mawar adalah simbol ikatan pribadi dan hubungan antara dua orang. Namun, gak semua mawar memiliki arti yang sama. Jadi, setiap warna pada umumnya itu ditujukan untuk keperluan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kamu sebaiknya paham dulu nih artinya saat memberi bunga mawar untuk orang lain. Jadi, jangan asal kasih aja ya. Kamu harus tahu dulu, ternyata setiap mawar itu punya arti yang berbeda-beda. Bunga mawar kuning misalnya. Mawar kuning ini adalah tanda persahabatan yang universal. Kuning dianggap warna yang riang dan ceria yang menggambarkan persahabatan itu sendiri. Warna kuning adalah hadiah yang sempurna bagi teman atau sahabat untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas persahabatan yang telah kalian jalani. Ada juga mawar merah. Nah, gak ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan cinta kamu daripada mawar merah. Mawar merah adalah tanda cinta dan gairah. Merah memang warna yang menunjukkan asmara. Jadi, jika pasangan kamu memberi mawar merah, berarti kamu adalah orang yang istimewa untuknya. Selanjutnya, ada mawar putih, teman Pro2. Warna putih adalah simbol kemurnian dan kedamaian. Jika kamu ingin menunjukkan persamaan dengan seseorang, maka itu adalah ide yang baik untuk memberi mawar putih. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Selanjutnya, mawar merah muda. Mawar dengan warna ini adalah versi lembut dari mawar merah. Di satu sisi, mawar ini juga menunjukkan cinta yang bersemi. Nah, ini adalah pilihan ideal untuk sebuah hubungan yang baru. Mawar pink terlihat feminim, jadi ini adalah pilihan ideal untuk para wanita. Ada juga warna orange nih yang terakhir. Warna orange adalah campuran kuning dan merah. Jadi ini menggabungkan persahabatan dan gairah. Bunga ini menunjukkan bahwa kamu memiliki niatan yang romantis tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah itu ya teman Pro2, ada beberapa warna mawar. Jadi kira-kira kamu bakalan kasih mawar yang warna apa nih ke pasangan?
1: Pro2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
0: Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia.
3: Indonesia Top 20.
4: FM teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2. Balik lagi ya di program yang memang kayaknya paling ditunggu-tunggu gak sih? Indonesia Top 20 teman Pro 2. Tempatnya lagu-lagu Indonesia paling hits, paling relate, dan paling sering nemenin hari kamu. Ya kan? Video bakal nemenin kamu untuk ngebahas satu persatu lagu yang lagi naik daun di minggu ini teman Pro 2 ya. Dari yang berdebut sampai yang lagi bertahan di chart. Semuanya ada di sini teman Pro 2. So, let's go langsung aja kita mulai dari posisi 20 untuk pekan ini. Di posisi 20 pekan ini ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian lewat lagunya Takkan Terulang sebagai new entry kita untuk pekan ini.

di posisi 18 ada Gea Indrawari lewat lagunya 1000 kali. Gea, lagi-lagi ya berhasil banget nih bikin lagu yang memang kayaknya relate maksimal ya. 1000 kali ini tentang rasa sayang yang berkali-kali lipat, tapi juga bisa jadi tentang usaha yang gak pernah cukup dihargai. Nah, kalau soal vokal sih udah jadi khasnya Gea banget lah ya. Bikin lagu ini tuh jadi kayak gampang banget gitu, nempel di kepala gitu. Dan baru masuk chart, tapi potensinya buat naik tinggi banget ya. Pastikan kalau kamu request setiap hari. Ayo Tawa Pro 2, di lain penyanyi masih dari pere alias perempuan, Bernadia. Wah, kalau yang satu ini tuh selalu punya cara unik ya buat nyampein rasa. Lagu ini tuh kayak tentang hubungan yang awalnya cuman buat seneng-seneng, tapi malah jadi serius. Udah lama banget ya sih? Musiknya chill, tapi liriknya dalam. Cocok lah buat kamu mungkin yang lagi ada di fase ini serius atau enggak sih? Gitu. Langsung aja deh, Bernadia Tawa Pro 2 di posisi 17 lewat lagunya Kita Buat Menyenangkan. 17.

2, kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu favorit di setiap jam request. Supaya apa? Supaya lagu favorit kamu itu bisa masuk ke Chart Top 20 dong ya. Oke teman Pro 2, kalau tadi di posisi 15 ada Mahalini lewat Bermimpi. Nah, kita beralih nih ke posisi 14 gitu ya. Ada Sang Suami Cileh, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif lewat Alama. Lagu ini tuh gimana ya? Bisa bilang walaupun udah lama bertahan di chart top 20, tapi jujur ya, lagu ini tuh masih easy listening banget loh, ya kan? Buat kita dengerin di pagi, siang, sore, malam.

2013, ada dua musisi dengan karakter yang kuat jadi satu di lagu ini. Yep, benar banget ya. Ada sesi potret, kayak cerita tentang kenangan yang diabadikan tapi juga tentang rasa yang gak bisa diulang, teman Pro 2. Vibes-nya tuh indie banget gitu ya. Cocok lah buat kamu yang suka lagu-lagu melo tapi estetik asik. And now featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret, teman Pro 2. Nah, kita naik lagi ke posisi 11. Lagu ini ngomongin soal proses move on yang gak instan, butuh waktu. Ya, bisa jadi anthem lah buat kamu yang lagi healing-healing gitu ya. Vokal Roni yang emosional bikin lagu ini makin kena, teman Pro 2. Ini dia, Roni Parulian, butuh waktu di posisi 11.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 20.

Posisi 10 pekan ini, wah kita udah di top 10 ya. Ada Pice Kota teman Pro 2 lewat lagunya Bahagia Lagi. Judulnya aja udah jelas, move on energy gitu ya. Bahagia lagi itu memang fase setelah luka kan gitu. Dan saat akhirnya kita tuh dituntut untuk bisa senyum lagi gitu loh. Dan itu worth it banget teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, terus aja kita lanjut ya ke posisi 9 pekan ini. Ada si EAEA ini ya. Ada dia di posisi 9. 9. 9.

nggak pakai uhuy ya. That Bill tuh berdua berhasil ngemas pesan sederhana tapi terasa dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya buat kamu yang lagi pengen lepas dari penat dan nikmatin hidup apa adanya, ya lagu ini sih emang cocok banget ya masuk playlist kamu teman berdua. Kali ini That Bill ada di posisi 7 ya. Oke, pekan ini di posisi 6 ada Kendrys. Aduh, aku suka banget lagi sama lagu ini. Masih seperti yang dulu, vibe-nya tuh kayak lagu lama dulu lama gitu sih. Kayak ada lagu antara ada slang-nya sama drive-nya gitu gak sih? Judulnya aja udah kerasa ya. Ini lagunya tentang apa? Tentang perasaan yang gak berubah. Masih seperti yang dulu gitu. Suka banget sih lagunya. Gerit tangis, canda tawa. Beda lagu. Tapi jujur ini tipe lagu yang biasanya tuh bikin kita refleksi gitu ya. Kayak, aku juga pernah loh di posisi ini. Yaudah deh, langsung aja kita dengerin teman pro 2 ada Kendrys, masih seperti yang dulu.

masuk ke top 4 teman berdua. Ada si Cegil Nabila Takia, bukan Nabila Takianya sih yang Cegil, tapi ini lagunya. Dia berhasil menghadirkan karakter yang kuat banget lewat lagu ini ya. Liriknya tuh ringan, tapi punya pesan, jadi diri sendiri itu penting. Gak perlu takut dinilai orang, udah gitu aja gitu ya. Jadi mungkin buat kamu-kamu nih yang lagi ada di fase aku pengen jadi diri aku sendiri tanpa drama, ya udah ini pas banget deh lagunya si Cegil dari Nabila Takia gitu ya. Kali ini ada di posisi 4 dianya. Dan wah, kita udah masuk ke top 3-nya. Ada lagu yang super

0: ada nama yang gak asing lagi. Siapa dia? Evan Seventeen ya, lewat lagunya Jangan Paksa Rindu. Dan ternyata di sela kesibukannya dia berada di pemerintahan, masih nyempatin untuk menyapa fans-fansnya ya dengan lagu ini gitu, teman pro 2. Dan lagu ini juga cocok juga ya buat kamu yang lagi belajar move on gitu, pelan-pelan tapi pasti. Jadi buat para fans lamanya Seventeen, ini jadi bukti kalau Evan tuh masih konsisten loh gitu ya, untuk menghadirkan karya yang bisa menyentuh hatinya gitu ya, hati kalian nih para fans dan kita semua para pendengar musik, penikmat musik, teman pro 2 ya. Oke, itu dia 19 lagu untuk pekan ini udah kita hadirkan teman pro 2. Sebelum kita mengetahui siapa ya yang ada di posisi puncak di Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu ya dari posisi 20
1: Indonesia Top 20.
0: Posisi 20 teman pro 2 ada new entry kita, ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian lewat Takkan Terulang. Lalu di posisi 19 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 19 ada Gia Indrawari lewat Seribu Kali. Kita Buat Menyenangkan miliknya Bernadia itu ada di posisi 17. Sedih Aku Sebelum Hujan miliknya Idgita pada di posisi 16. Naik lagi ke posisi 15 teman pro 2 Mahalini lewat Bermimpi. 14-nya ada Rizky Febian featuring Adi dan Khalif lewat Alama. Di posisi 13 Sempurnanya Aku dari NPD nangkring untuk pekan ini. Lalu naik lagi ke posisi 12 ada Enau featuring Ari Lesmana lewat Sesi Potret. Di posisi 11 ada Roni Parulian dengan Butuh Waktu. Dan di posisi 10-nya ada PC Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Taman Pro 2 EA miliknya dia ada di posisi 9 untuk pekan ini. Dan Sal Priadi dengan lagunya ada Titik-Titik di Ujung Doa ada di posisi 8. Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy-nya itu ada di posisi 7. Dan untuk posisi 6 untuk pekan ini ada Kendrick Masih Seperti Yang Dulu. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta milik Fajar Nur ada di posisi 6. Nabila Takiyah dengan Cegilnya ada di posisi 4. Dan Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 3. Yang barusan kita dengar ada Evan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang menjadi runner up kita untuk pekan ini teman pro 2. Lalu siapa ya yang ada di posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di pekan ini? Ada Selamat Kembali untuk Sabrina Leonor ya. Kalau sebelumnya Sabrina Leonor ini dikenal lewat lagu-lagu balat ya, tapi sekarang lagu Haha ini bikin vibes-nya lebih fun ya, lebih pedas, aduh lebih deh, pokoknya aku suka banget. Langsung aja ini dia Sabrina Leonor, Haha.

0: top 20 kita untuk pekan ini ya, dari lagu-lagu yang santai, lagu galau, sampai lagu yang penuh attitude. Aduh, semuanya punya cerita masing-masing sih ya, teman pro 2. Yang mana nih lagu yang paling jadi favorit kamu, teman pro 2? Atau mungkin yang paling relate lah ya, yang mana, yang mana? Ya udah, pokoknya yang penting adalah kamu jangan pernah lupa untuk selalu request ya lagu-lagu favorit kamu, teman pro 2, supaya lagu-lagu favorit kamu itu musisi-musisinya bisa masuk ke chart top 20 setiap pekannya ya. Dan jangan lupa juga untuk terus stay tune, karena minggu depan bakal ada update chart terbaru lagi yang gak kalah seru. Kalau gitu, Vida pamit undur diri, tetap dengerin Pro 2, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2 105,1.

kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia, International Top 20.

ya. Satu jam ke depan kita bakal bareng-bareng teman Pro 2. Dan gak cuman dengar lagu, kita bakal spill update terbaru dari para musisi favorit kamu. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, karena kita langsung mulai dari nomor 20. Let's get into the countdown. Di posisi ke-20 ada Olivia Rodrigo, Dead Drop sebagai new entry kita pekan ini. Number 20.

tapi pastinya tetap fresh. Stick With You ini jadi lagu yang lebih emosional, ngomongin soal loyalitas dan hubungan yang gak gampang dilepas. Fans alias MUA juga lagi heboh banget karena TXT dikabarkan bakal comeback dengan konsep yang lebih dark di project berikutnya. Oh, kamu menantikan gak sih? Nah, selain itu, mereka juga lagi aktif-aktifnya world tour ya, dan sukses bikin sold out di berbagai negara. Global banget deh pokoknya. Okay, next we move to number 17 ya. Ada nama yang lagi naik daun, Eddie Dalton dengan Somewhere Along the Way. Number 17.

Die For Me. Ya ampun, selalu aja ya Zain ini, karena belakangan ini Zain juga mulai lebih terbuka ke publik, termasuk soal hubungan aku dan dia. Enggak ya Temu Pro 2, termasuk soal proses kreatif dan kehidupannya setelah vakum cukup lama. Fans juga lagi excited karena ada rumor album baru yang katanya lebih personal lagi dari sebelumnya. Oke, baiklah, kita masuk ke posisi 14 diisi oleh Inga Rose again ya, dengan judul Celebrate Me. Check it out. Number 4.

baru aja menyelesaikan konsernya di Indonesia dan katanya ketagihan makanan Indonesia. Apakah dia ketagihan tempoyak? Bisa menebak ini siapa? Yap, teman Produa, di posisi ke-11 ada CN Blue Killer Joy. Number 11.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

Ophelia dan teman Pro 2 International Top 20 bisa kamu dengerin setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa terus request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request Pro 2 ya. Number

jelek gitu. Dan lagu ini tuh dalam banget, cocok buat kamu yang lagi banyak pikiran ya. Buat aku juga nih kayaknya. Dia juga udah mulai dapat perhatian global sebagai soloist yang potensial ke depannya. Oke, kita naik ke top 5. Ada Ella Langley, Choosing Texas. Check it out.

dua lagu sekaligus di chart. Ini buktinya teman Pro 2 kalau Bruno Mars lagi on fire banget. Lagu ini lebih emosional dibanding lagu yang sebelumnya karena konsistensi kualitasnya emang gak kaleng-kaleng ya.

yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita rekap dulu nih dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo Dead Drop. Di posisi ke-19 Raye Where Is My Husband. Di posisi ke-18 TXT Stick With You. Di posisi ke-17 ada Eddie Dalton Somewhere Along The Way. Di posisi ke-16 Danielle Harley featuring Dua Lipa Two Hearts. Di posisi ke-15 Zayn Die For Me. Di posisi ke-14 Inga Rose Celebrate Me.

teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Blackpink, Go. Di posisi ke-9 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Di posisi ke-8 Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars, I Just Might. Di posisi ke-6 Sienna Spiro, Die on This Hill. Di posisi ke-5 Ella Langley, Choosing Texas. Di posisi ke-4 Charlie Puth featuring Utada Hakiru, Home. Di posisi ke-3 BTS, Body to Body. Di posisi ke-2 ada Bruno Mars, Risk It All. Dan akhirnya teman Pro 2, posisi pertama minggu ini masih nyaman ya di posisinya kayak pekan lalu. Ada yang bisa nebak siapakah itu? Congratulations to BTS. Number one is BTS Swim. And this is Winner of the Week, the number one.

0: International Top 20.
1: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Spesial banget ya sore hari ini teman Pro 2, sore ceria kita disiarkan langsung dari Pro 2 Palembang dan disiarkan di Pro 2 Network Belajar Sumba yang mana ini juga ya. Gak beribet ya sore hari ini ternyata. Yang mana ternyata teman Pro 2 sore hari ini aku ngobrol bareng sama 3 Miss Beauty kita ya, dan disiarkan juga di Network Bengkulu 105,1 FM, Lampung 92,5 FM, Ciamis 90,9 FM, Sungai Liat 105 FM, dan pastinya Palembang 91,6 FM ya. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng sama 3 orang dari Miss Beauty ya. Tapi first of all kita sapa dulu yang udah ada. Halo, ada siapa ini?
1: Hai Kak, ini dengan Cica.
0: Oke, okay. It's ada Anggun Intan Cica ya. Dia ini adalah runner up 2 Miss Beauty Sumsel ya Anggun ya. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol bareng sama Putri Sri Masyanda dan juga Rianda Munifa teman Pro 2. Jadi ya, pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: didengarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
1: Ya, balik lagi di Sore Ceria Spesial Belajar Sumba Teman Pro 2. Dan ya, sore hari ini sebenarnya kita bakal rame, tapi nanti ya. First of all, ngobrol bareng sama Cica dulu ya. Kenalan dulu dong, Cica. Asalnya dari mana? Or maybe kalau masih sekolah di mana sih?
2: Oke. Nama Cica itu yang lengkap Anggun Intan Cica dari Banyuasin, sekolah di SMK Penerbangan Sriwijaya.
1: Oke, SMK Penerbangan Sriwijaya. Wow, kamu jurusan apa?
2: Jurusan Usaha Layanan Wisata.
1: Jadi berarti kamu belajar apa tuh kalau di si Usaha Layanan Wisata kayak gitu?
2: Belajar lebih ke ngapal kode-kode bandara gitu.
1: Tapi apa yang bikin kamu akhirnya mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel? Karena kan kalau orang bilang, wah anak SMK mah gak jauh-jauh dari kayak anak teknik juga ya kalau di kampus gitu. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik buat mengikuti ajang Miss Beauty Sumsel 2026 ini?
2: Emang tertarik dari awal, kayak pengen ngembangin diri juga. Soalnya kemarin tuh sempat ada yang bilang, kamu kan dari penerbangan, gak cocok gitu masuk yang kayak gini. Cocoknya tuh yang kamu tuh jalannya tuh di bandara atau gimana. Jadi tuh kayak Cica tuh pengen buktiin kalau anak penerbangan tuh juga bisa ikut pageant-pageant gitu.
1: Oh iya. Orang-orang mikirnya kayak maybe mereka tuh kayak ISEC ya, airside making kayak gitu ya kalau misalnya anak-anak bandara tuh. Tapi ternyata gini. Oke, kamu tahu dari mana ada Miss Beauty Sumsel ini?
2: Pertama tuh dari teman, terus ngepoin IG-nya.
1: Oh, ngepoin IG. Oh, temennya ikut duluan.
2: Iya.
1: Terus kayak ngepoin IG-nya gitu ya. Berarti kamu udah dari lama dong persiapannya ikutin?
2: Iya.
1: Berapa lama, Cin?
2: Setengah tahun.
1: Wow, itu cukup lama ya. Setengah tahun tuh kamu ngapain aja persiapannya?
2: Cica tuh juga latihan catwalk itu sendiri. Jadi biar pas Cica ikut pageant ini tuh gak kaku-kaku banget.
1: Apakah ini adalah first time kamu ikut pageant?
2: Yang kedua.
1: Ini kedua? Kedua ikut pageant. Nah, kalau misalnya ke pageant Miss Beauty ini sendiri nih ya, siapa sih yang benar-benar kayak mendorong Cica banget kayak ikut ca gitu?
2: Yang paling support itu teman.
1: Teman ya. As always, teman selalu ada di belakang banget ya.
2: Paling nyemangatin, dia yang bantu nyari baju, makeup itu bener-bener support banget.
1: Oh, jadi emang kalau misalnya pun nyari bajunya, wardrobe sama hair dress segala macam itu kamu cari sendiri bareng sama temanmu?
2: Iya. Jadi kayak kalau dia lihat ini, sumpah aku sayang.
1: Oh iya banget. Sumpah. Thank you so much ya guys. It's mean a lot banget ya. Oh, pernah ada cerita gak sih yang kayak mungkin kayak malam-malam cari baju tiba-tiba?
2: Iya, itu sumpah. Jadi Cica kan sekolahnya di Spain. Nah, dia itu masih sekolah. Jadi kayak dia tuh malam-malam masih nemenin Cica. Jadi kayak sumpah love you gitu.
1: Siapa namanya?
2: Naila.
1: Oh, Naila. Hai Naila.
2: Hai Nay.
1: Aduh, kita semua butuh Naila di hidup ini ya. Orang kayak Naila itu bener-bener kayak bener-bener save our life ya.
2: Hidup lebih lama please.
1: Oh, hidup lebih lama please ya. Masuk surga nanti. Tapi memang kalau misalnya ngomongin cerita yang paling seru nih di antara semua persiapan kamu ikut Miss Beauty nih, entah sama Naila atau sama siapapun, yang mana sih yang paling kamu ingat banget, memorable banget dalam menyiapkan ke ajang Miss Beauty ini?
2: Yang tetap sama Naila, Kak.
1: Ada cerita enggak sih kayak mungkin ceritanya tuh kamu lagi cari apa gitu sama Cica?
2: Jadi pas itu tuh lagi bukan lagi cari swat sih, Kak, tapi lagi bikin video. Tugas video. Okay. Nah, tugas video itu tuh sebenarnya mau nyewa fotografer gitu, videografer, cuman kayak enggak sempet, jadi ngerekam sendiri. Jadi di situ sebenarnya tuh kami tuh lagi ada kegiatan di sekolah, cuman kami tuh berdua izin kan. Jadi kami izin, terus kami tuh berangkat dari pagi. Dari sekitaran jam 8 sampai malam jam 9-an baru pulang. Mana di situ tuh kami tuh pas kami kan udah selesai buat video tuh dari SMB 2, terus kami makan kan di KFC dekat Sungai Musi tuh. Terus hujan. Jadi kami nunggu sampai malam.
1: Kami tutup enggak sih itu berarti?
2: Hampir tutup, tapi kami terpaksa keluar. Soalnya kalian udah malam juga.
1: Perginya ojol kah?
2: Naik motor.
1: Aduh, ya. Berani banget ya. Pulangnya ke?
2: Talang Betutu.
1: Wah, ini mah musafir kalau kita bilang. Bener-bener kayak jauh banget ya. Kayak kalau dari kota 1 jam gak sih?
2: Setengah jam kurang.
1: Kalau macet gimana sih?
2: Iya, sumpah itu.
1: Itu kalau macet ya mana banyak jalan sepi ya gak sih? Sempet ngeri gak sih? Maksudnya kayak kan kalau ikut Miss Beauty ini harus bolak-balik ke sini-sini,
2: iya,
1: ada
2: agennya. Iya, sebenarnya ngeri. Dan ini juga sih takut, cuman kayak sudahlah, kalau enggak berani kapan lagi.
1: Oh iya, kalau enggak sekarang kapan lagi gitu ya. Sempet capek gak sih maksudnya kayak bolak-balik gitu?
2: Kalau dibilang capek tuh capek, Kak. Cuman seru gitu, kayak seru aja.
1: Oke. Nah, kamu kan udah 2 kali ya ikut pageant ya. Yang membedakan Miss Beauty sama pageant sebelumnya apa menurut kamu nih?
2: Perbedaannya ya lumayan sih, Kak. Dari ininya, dari pembelajaran yang sebelumnya itu kayak kelas-kelasnya itu beda.
1: Kalau di Miss Beauty pembelajarannya ada apa aja?
2: Tentang kecantikan, pendidikan, pokoknya masuk semua gitu.
1: Karantinanya, kalian ada karantina gak sih?
2: Ada karantinanya, kemarin 4 hari.
1: 4 hari, cukup lama ya, di mana tuh?
2: Di Binus, Kak.
1: Oh, di Binus, di Binus. Berapa lama sih kayak dari pendaftaran sampai ke grand final itu step-stepnya ada berapa kali tuh?
2: Kemarin itu pendaftarannya tuh udah lama buka, cuman kalau Cica sendiri itu baru daftar di bulan 1.
1: Oke, abis pendaftaran ada apa lagi tuh?
2: Terus photoshoot di bulan 4. Di bulan 4, terus grand final bulan 5. Karantina juga bulan 5.
1: Oh, cepet kayak gitu ya. Jadi kayak pendaftaran, photoshoot, grand final gitu. Wow, dari berapa pendaftar tuh?
2: Kalau pendaftarnya kurang tahu, tapi kemarin yang masuk finalis itu ada 23 orang.
1: Oh, masuk finalisnya ada 23 orang. Wow, dan Cica menjadi runner up 2 ya. Aduh, gimana perasaannya Cica pas diumumin di malam itu kayak runner up 2 gitu?
2: Kemarin sempat kayak gak nyangka gitu. Soalnya mikir kayak Cica juga masih SMK, jadi mungkin gak ini atau mungkin stop di finalis atau masuk top-topan. Tapi ternyata masuk top 3 itu happy.
1: Jadi emang awalnya kamu gak bakal mikir ya kalau wah dapet second runner up nih gitu ya. Ternyata, tapi kamu sendiri kemarin ada ini gak sih? Ada target gak sih? Maksudnya kayak minimal masuk 5 besar, minimal ini, ada gak sih?
2: Iya, pengen masuk top 10 gitu.
1: She's not greedy ya, kayak top 10 deh gitu ya. Kenapa kamu mikirnya, oh top 10 deh, gak mikir yang kayak harus top 3 gitu?
2: Yang mana dapetnya, Kak, setidaknya kayak capeknya tuh terbalaskan, dapet hasilnya gitu.
1: Jadi memang kayak oke, top 10 deh minimal biar capek dan juga begadang dan bisa sama Naila terbalaskan gitu ya. Tapi Naila juga datang enggak sih di malam grand final?
2: Iya, dia nonton. Jadi kan di situ banyak teman-teman yang datang. Pokoknya supporter Cica tuh 30-an.
1: Itu kan
2: iya, kemarin supporternya banyak. Terus itu bener-bener nonton sampai akhir. Terus tuh itu kan dapat buket banyak, Kak, ya. Hampir 20 lebih buket itu kayak mau orang jualan.
1: Bisa kamu jualan?
2: Iya,
1: di mana ada.
2: Jadi
1: sudah ya, kita buka lapangan nanti, Cica.
2: Jadi di situ kan yang bener-bener pulang terakhir ngebantu bawain buket ke mobil itu Naila, Naila sama Anin. Jadi kayak kalian love you so much, guys. Iya, Anin. Anin juga ngikutin perjalanan dari awal, cuman enggak bantuin cari baju karena rumahnya jauh.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya mengenai perjalanan Cica dan juga teman-teman lainnya, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Network Belajar Sumba.

0: Sudah balik lagi di Sore Ceria Network Belajar Sumba Teman Pro 2 yang disiarkan juga di Bengkulu, Lampung, Jambi dan juga Sungai Liat dan Palembang pastinya ya. Kalau tadi aku bareng sama Cica, tapi ya udah kedatangan dua orang cantik lainnya. Kenalan dulu dong, ada siapa di sini?
1: Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Marsyanda, biasa dipanggil Putri. Saya di sini sebagai runner up 1 di Miss Beauty.
0: Oke, ada Putri nih di sini. Selanjutnya ada siapa?
2: Halo, aku Rianda Munifa. Kalian bisa panggil aku Rianda. Aku runner up 4 Miss Beauty Sumatera Selatan 2026.
0: Kalau Putri sama Rianda itu anak mahasiswa kan atau masih pelajar? Karena kan kalau Cica kan masih pelajar ya dia. Kalau kalian berdua?
2: Kami mahasiswa.
0: Mahasiswa? Iya. Di kampus mana?
2: Boleh dari Putri?
3: Oke, kalau dari Putri itu dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oh, Poltek, yeah. I see.
2: Kalau Rianda di Universitas Sriwijaya.
0: Oh, kamu jurusan apa?
2: Aku jurusan keperawatan.
0: Oh.
2: Putri?
3: Kalau Putri jurusan teknik elektronik.
0: Wah, gak kayak anak teknik ya, solid. Sama tau, anak teknik juga ya. Oke, teman-teman. Ada Putri sama Rianda. Tadi aku sudah kayak nanya nih sama Cica, kenapa sih dia mau ikut Miss Beauty Sumsel ini? Nah, tapi kalau kalian berdua, kenapa nih tiba-tiba? Karena kan apalagi kalau misalnya Putri, kita lihat anak teknik mah bener-bener maskulin kalau kata orang ya. Tapi Putri tiba-tiba ikut Miss Beauty, itu gimana tuh?
3: Kalau dari Putri dulu ya,
0: yeah.
3: Kalau dari Putri tuh emang udah ada pengalaman dari 2024.
0: Oh, oke.
3: Okay. Dari 2024, 2025, 2026 ini ikut di Miss Beauty.
0: Oh, gitu ternyata emang udah pergalam.
3: Ya walaupun jiwanya anak teknik.
0: Iya. Menyesuaikan lah ya. Amfibi lah dia ya pokoknya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Kalau Rianda kebetulan sama juga nih sama kayak Putri. Rianda tuh hobi banget pigeon, Kak. Okay. Dan kebetulan ada pembukaan Miss Beauty 2026, jadi Rianda ikut di Miss Beauty. Karena Rianda rasa itu adalah wadah yang tepat untuk Rianda mengembangkan minat dan bakat Rianda.
0: Oh, ini pigeon kamu keberapa?
2: Ini pigeon kedua. Sebelumnya Rianda pernah menjabat di Putri Pendidikan.
0: Oh, I see. Oke. Putri juga pigeon kedua kan?
3: Iya,
0: pigeon kedua juga.
3: Kalau di 2024 itu cuma finalis kan.
0: Oh, oke.
3: Di 2025 menjabat.
0: Oh. Mau tahu dong siapa sih sosok yang benar-benar kayak mendorong kalian ikut ke ajang Miss Beauty Sumsel ini? Oke, silahkan. Siapa dulu nih? Senyum-senyum, apakah namanya tidak boleh disebutkan? Siapa?
3: Kemana kan tuh, lihat dari teman-teman sih.
0: Oh.
3: Ya, jadi kayak mendorong diri tuh buat, kayaknya aku bisa nih kayak dia gitu. Mencoba kan.
0: Oh, jadi emang kayak ngeliat teman-teman gitu. Tapi ada gak sih satu teman yang benar-benar kayak, ikut gak? Pokoknya ngikut gitu.
3: Kalau itu sih ada beneran dari diri sendiri.
0: Oh, beneran dari diri sendiri ya. Oke. Kalau Rianda gimana?
2: Rianda juga dari diri sendiri sih, Kak. Belum ada yang kayak mendorong banget. Tapi ada satu teman yang benar-benar mendukung Rianda banget, yang selalu nemenin Rianda kemana-mana. Apalagi selama dari awal pendaftaran Miss Beauty sampai grand final, dia selalu nemenin.
0: Oh, siapa sih? Temen, Kak?
2: Kebetulan pacar saya, Kak.
0: Nah, sudah curiga ya, ini dia senyum-senyum ya. Dari awal dia senyum-senyum, menemani dari awal. Ya Allah, bismillah dengan restu ayah papa.
2: Bismillah dengan restu bunda ayah.
0: Astaga, kayak gitu, aduh. Oke. Tapi gimana sih perasaan kalian pas kemarin diumumin jadi runner up, terus juga kayak runner up 1, runner up 5, itu gimana tuh perasaannya? Runner up 4 ya?
2: Bersyukur banget sih, Kak. Pengen nangis, benar-benar bersyukur. Alhamdulillah bisa masih dapat runner up 4. Ya enggak, Put? Ya, Cica?
4: Iya.
0: Benar-benar kayak
4: enggak nyangka.
3: Iya, dari awal
0: itu
3: terbalaskan gitu.
0: Ada momen yang paling bikin kalian ini gak sih kayak benar-benar memorable banget gitu, kayak wah ini gak terlupakan banget nih.
2: Mungkin pas karantina kali ya, yang benar-benar kita
0: pas
2: masa pendekatan.
0: Pas karantina momen apa tuh?
3: Pas karantina sih momennya pas kita pembagian SAS untuk kerjasama.
2: Oh iya.
3: Untuk kakak-kakaknya angkatan 25.
0: Kenapa?
3: Ya kayak di situ kerasa banget Kak momen
0: bareng-bareng
2: kebersamaan.
3: Karena kakak 25-nya tuh kayak enggak ikut gitu, karena benar-benar sekitaran gitu. Jadi pas di situ kayak bingung, ih kakak ini dapat yang mana ya, yang mana ya, yang mana permasalahannya tuh kelas.
0: Jadi di situ bondingnya terbentuk ya. Oke. Nah, tapi dari kalian bertiga ini ada enggak sih sebelumnya sebenarnya ada orang yang dijagokan kayak kayaknya ini nih bakal menang gitu kan. Tapi kalian mikir enggak kalau kalian bakal dapat runner up juga?
3: Kalau kepikiran tuh ada sih Kak.
0: Okay. I like the confidence ini.
3: Ibaratnya dari 100 tuh 80 gitu. Putri ya. Ya, tapi kayak saya tuh ada sih contohnya di sebelah saya ya.
2: Kak, jujur sama saya juga merasa seperti itu contohnya sebelah saya.
4: Bagian nyimak sih.
0: Makasih Cica sebagai yang kecil kayak. Gitu. Oke, tapi kalau untuk persiapan nih sebelum Miss Beauty kemarin apa aja sih yang kalian siapin?
3: Sebelum Miss Beauty maksudnya?
0: Kayak sebelum
2: grand final,
0: sebelum grand final.
3: Awal banget gitu.
2: Ada talent show sih Kak. Talent show, persiapan setting ceremoninya. Mau bakat apa sih? Yang ditunjukin. Terus ada kita bikin video-video.
3: Video bakat sama
2: video profile.
0: Si Cica tadi sempat mention juga ada bikin video bakat kan. Kalian berdua bikin video bakat apa, Seng?
2: Cica udah ya Kak ditanya?
0: Cica udah.
2: Tinggal kami berdua ya.
0: Sama Naila tadi mengarungi dari talang betutu sampai ke KFC.
2: Kalau Rianda bakatnya tari Kak.
0: Kamu tari. Kamu memang anak sanggar kah?
2: Iya, kebetulan aku ikut sanggar.
0: Jadi kamu menari ya?
2: Iya.
0: Kamu Putri?
3: Apa ya?
0: Tidak. Jangan bongkar pasang alat komputer dong Putri. Jangan Putri.
3: Kalau Putri silat. Mau cerita dikit ya Kak?
0: Boleh.
3: Ini ya, dari kecil sampai beranjak SMA itu emang dari keluarga tuh emang bagian bela diri gitu Kak. Jadi ibaratnya kita dari kecil tuh dididik orang tua, kamu harus ngikut gini nih karena kita masih kecil belum tahu ya jati diri kita kemana gitu ya. Jadi dari kecil sampai Putri SMA, Putri ngerasa kayak kayaknya di sini bukan fashion aku banget. Makanya di 2024 Putri baru berani mulai ikut pageant. Nah, di situ baru mulai berani ikut pageant. Tapi alhamdulillahnya masih bersyukur Kak, udah bangga kayak udah sampai ke finalis gitu ya, bukan ke semifinal aja gitu. Nah, di 2025 ikut lagi pageant, alhamdulillahnya ya

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, balik lagi di Sore Ceria Belajar Sumba, teman Pro 2 bareng sama Erin, Cica dan juga Rianda sore hari ini ya. Ngomongin masalah beauty Sumsel nih. Berarti nanti kalian bakal ke nasional ya sebagai perwakilan Sumsel ya.
2: Iya, Kak.
1: Kapan tuh kapan?
2: Bulan 8.
3: Perkiraannya bulan 8.
1: Oh, perkiraannya Agustus ya. Berarti 2 bulan lagi dong kurang lebih.
2: Iya. Ya.
1: Sekarang sibuk persiapan apa?
3: Kami sekarang lagi latihan catwalk sih, Kak. Buat persiapan ke nasional.
1: Oke, jadi kayak lebih dalam gitu ya.
3: Iya, benar banget.
1: Buat ke nasional nanti apa aja yang udah disiapin kecuali except catwalk ya?
4: Dan waktu dekat ini
1: baju. Potensi lucu banget. Berapa orang tuh nanti ke nasionalnya?
3: 8 ya.
1: 8 orang ya. Jadi 8 besar itu bakal ke nasional nanti.
3: Kalau 2026-nya cuma 6 besar, top 6. Duanya lagi dari 2005. Miss Beauty Remaja 2025 sama Winner 2025.
1: Oh, I see. Berarti nanti kalian bakal ada kayak jadwal-jadwalnya khusus ya, kayak catwalk, terus photoshoot kayak gitu. Kalian ada ini gak sih kayak mulai menjaga kayak, wah, diet nih, karena nanti bakal photoshoot segala macam.
3: Iya, benar. Kebetulan Rianda juga lagi diet sih, Kak.
1: Tapi kamu kelihatan sih kurusnya.
3: Benar.
1: Dari foto yang
3: bangga
1: terakhir dikirim
3: banget.
1: Ya. Dari foto terakhir yang dikirim ya, ada cabi-cabinya sekarang. Okay,
3: bangga banget, udah menurun ya.
1: Hilang, ya. Tenang aja Rianda ya. Kamu jadi, kalian lagi menjaga pola makan dong berarti?
3: Iya.
4: Kalau kami berdua ya.
3: Iya, lagi menjaga. Kalau Cica kayaknya enggak ya.
1: Dia tipe orang yang makan apa aja
3: bulking
1: dia. Bertambah gitu ya. Oke, tapi kalau kalian ternyata berdua menjaga pola makan.
3: Iya, Kak.
1: Jadi sekarang makannya apa?
3: Makan kayak biasa sih, tapi porsinya aja dikurangin.
1: Porsinya dikurangin ya, kayak ngurangin karbo juga gitu.
3: Iya, benar banget.
1: Baiklah. Susah gak sih?
3: Nahan laparnya sih yang susah. Mau banyak, tapi harus dikit. Jadi susah, kayak itu aja sih yang susahnya.
1: Kalian ngitung gak sih kayak berapa udah loss dari sebelumnya sampai sekarang?
3: Rianda kemarin di BB56 sih, Kak. Sekarang udah 54.
1: Keren, dia bisa turun berat badan loh ya.
3: Kebetulan Rianda tuh kalau turun berat badan cepet. Bisa sehari tuh bisa turun, tapi kalau naiknya juga cepet. Sehari bisa langsung naik juga.
1: Tipe memang yang metabolismenya cepat ya. Oke. Kalau Putri
4: sih nggak, naiknya tuh susah, Kak.
1: Oh, naiknya susah.
4: Turunnya juga kayak lumayan gitu.
3: Turunnya juga susah.
4: Lumayan. Kalau susah tuh enggak ya, tapi kayak menengah lah gitu.
1: Oh, butuh
4: kalo
1: usaha ya.
4: Stuck di 40.
1: Sekarang
4: ke 49. Tapi naik ke 40 tuh di SMA.
1: Oke, di SMA.
3: Udah berapa tahun lalu?
4: Oke. Baru naik tuh kayak baru mau masuk kuliah tuh, Kak, drastis banget naik.
1: Kenapa? Kamu lagi stres terus kopi mekanismenya makan kah?
4: Saya kayaknya lebih bahagia aja gitu.
1: Oh,
3: meninggalkan sekolah.
4: Sekolah saya
3: enggak. Enggak gitu. Mohon maaf.
1: Itu cuma bercanda ya. Tapi kalau dari kalian sendiri as a Miss Beauty ya, apakah nanti bakal ada kayak kegiatan-kegiatan atau juga program-program kerja yang bakal kalian bawa?
3: Ada enggak? Kami ada program kerja.
4: Proker ya.
3: Iya.
1: Apa aja tuh?
3: Kalau di bulan ini ada 2 proker ya.
4: Yang pertama itu lagi diusahain itu kami akan bersosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Oh, nanti ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah siapa yang didatengin pertama? Sekolah Cica?
4: Kita kan pasti mau ke sekolah tuh otomatis kita harus ada surat ya.
1: Yes,
4: kita mengutamakan yang masih bersekolah. Kan pasti ada kenalan kayak dari sekolah-sekolahnya gitu kan. Jadi mudah untuk
1: akses
4: kami masuk ke sana.
1: Oke, okay. Kode Ca tolong diusahakan ya.
3: Kode Ca
1: diusahakan ya. Oke. Tapi selain itu ada lagi enggak?
3: Ada juga brokernya ke panti asuhan anak-anak kanker, Kak.
1: Yeah. Oh, Masya Allah. Nanti berarti juga bakal ada ke panti asuhan ya.
3: Yeah.
1: Selain itu ada apa lagi?
4: Kalau untuk di bulan ini sih baru
1: dua itu. Tapi nanti kedepannya kalian bakal ada event-event kah atau gimana tuh?
4: Oh, itu sih masih dipikirin,
1: iya,
4: masih fokus ke di proper.
1: Oh iya.
4: Kami juga mau mendekati inaugurasi.
1: Bulan ini bakal ada inaugurasi ya bulan ini. Oh keren banget ya, berarti kayak saat 12 hari lagi ya?
3: Iya. Yeah.
1: Oh itu gimana tuh nanti inaugurasinya isinya apa aja?
4: Kalau untuk inaugurasi ya yang paling penting peresmian jabatannya.
1: Serah terima gitu ya?
3: Iya benar banget.
4: Angkatan kakak angkatan 25.
1: Oh ala begitu ternyata. Yeah. Ada perbedaan nggak sih dari ekspektasi kalian ke yang kalian tahu di Miss Beauty? Maksudnya kayak ekspektasi kalian harusnya gini. Oh ternyata di Miss Beauty kayak gini ya? Ada nggak sih perbedaan sebelum dan juga sesudah masuk Miss Beauty?
3: Apa ya, kayaknya ekspektasi aku lebih wah ini lebih bagus ternyata gitu sih Kak.
1: Lebih melampaui ya. Oke.
3: Kira-kira kan kayak biasa aja ternyata. Enak ya di sini, teman-temannya seru, kakaknya seru. Gitu sih Kak.
1: Oke. Tapi karena kalian Miss Beauty nih ya, apa sih yang menurut kalian jadi arti kecantikan di era sekarang ini?
3: Pastinya attitude sih Kak. Perilaku itu lebih utama daripada fisik. Karena kalau ngomongin fisik sih semua cewek pasti cantik sih Kak.
1: Bener, gak ada semua kan orang cantik.
3: Iya, semuanya itu pasti cantik. Tapi kita lihat dulu isi dalamnya gimana. Apakah attitude-nya gimana, perilakunya gimana, sopan santunnya gimana. Itu sih Kak yang paling penting.
1: Oh ala gitu ternyata. Iya. Kalau dari Rianda, kalau Putri?
4: Kalau dari Putri sih percaya diri ya Kak. Soalnya kan sekarang kan kayak gak percaya diri. Kayak ngelihat yang ada dari kita tuh kayak ngerasa
1: insecure.
4: Jadi Putri tuh pengen kayak motivasi wanita di luar sana kayak percaya diri.
1: I see. Banyak-banyak denger NPD ya. Kalau Cica sendiri gimana Cica?
2: Kalau dari Cica tuh sama kayak Kak Putri, ini percaya diri karena kayak menurut Cica percaya diri itu tuh lebih ke kayak penerimaan diri sendiri gitu loh Kak. Karena kayak banyak kayak tuh Kak Putri tuh itu gak percaya diri.
1: Oke. Baiklah teman Pradua. Karena ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya, di 0816 11 06 916. Aku mau bacain dulu ya, kita pilih 3 pertanyaan biar mereka satu-satu jawabnya.
3: Oke.
1: Dari pertanyaan yang dibawa dulu deh, dari Raffi di Jakabaring. Hai sore Rin, mau tanya dong, gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang? Siapa yang mau jawab?
3: Boleh Putri kali ya?
1: Oh boleh Putri, gimana?
4: Apa tadi? Gugup?
1: Gimana sih cara mengatasi gugup saat tampil di depan banyak orang?
4: Kalau tips dari Putri ya, dari Putri sendiri tuh lebih banyak kayak latih diri sendiri dulu di kamar di depan kaca. Kalau Putri sih gitu, karena kalau tanpa berlatih kita nggak akan bisa terbiasa gitu. Jadi biasain dulu diri kita kayak ya sendiri tuh ngomong di depan kaca. Terus juga kalau udah tampil di depan banyak orang, jangan opsi semuanya gitu kan. Dari Putri ya, jangan opsi semuanya kayak ya kita boleh ngelirik sendiri ke kanan kiri gitu. Karena kalau kita ngelihat mata orang ya, kita jadi deg-degan gitu. Nah jadi kalau Putri ya kayak ya boleh atau lihat kayak ke jidatnya gitu atau ke meja gitu.
1: Gitu tipsnya dari Putri ya buat Rafi di Cakabaring. Next ada siapa lagi nih? Oh ada Dinda, tidak menyebutkan tempat ya, tapi bilangnya selamat sore Kak. Kalau ingin ikut ajang Miss Beauty tapi pemalu, langkah pertama yang harus dilakuin apa ya? Nah ini siapa yang mau jawab?
3: Cica boleh.
2: Menurut Cica itu langkah yang pertama itu benar-benar keluar dari zona nyaman gitu loh Kak. Tuh karena itu kayak benar-benar penting sih, itu benar-benar awalnya. Soalnya Cica juga gitu kemarin.
1: Oh iya kamu juga gitu? Awalnya, tapi diyakinkan sama si Naila.
2: Iya. Terus juga sempat takut, takutnya kayak ngelihat kayaknya yang di Miss Beauty ini elit-elit semua. Takut gitu, sempat mikir gitu. Terus takutnya gak semasukan, atau takutnya gak itulah pokoknya.
1: Oh iya, kayak banyak banget ya ketakutan di kepala ya, Cica ya.
2: Tapi ternyata sefrekuensi.
1: Oke. Coba aja dulu ya kalau kata Cica ya.
2: Iya. Paling deket sama Kak Putri.
1: Oh iya, akhirnya ya menemukan match. Oke. Next, pertanyaan yang selanjutnya dari Salsa nih. Pernah gak sih mengalami kegagalan sebelumnya meraih gelar sekarang? Terus juga kalau misalnya mau ikut peserta Miss Beauty, apakah harus punya tinggi badan tertentu atau ada syarat khusus lainnya? Nah ini gimana nih?
3: Kalau kegagalan sih Kak, pastinya pernah dalam hidup itu pasti ada kegagalan. Tapi dari kegagalan itu dijadiin pelajaran buat kedepannya itu apa sih yang salah dari diri aku gitu. Dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan juga kalau untuk tinggi badan kayaknya tidak ada ketentuan ya, ideal aja. Siapapun boleh ikut mencoba untuk ajang ini.
1: Oke, siapapun boleh ikut mencoba, teman Pro 2 ya. Oke, karena ini udah mau jam 5 ya. Kasih closing statement dong, pesan terakhir untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang sore hari ini. Boleh dari siapa dulu?
3: Sorry Kak, apa?
1: Oke, dari Rianda boleh.
3: Kesan pesan dari aku sih, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena siapa tahu itu adalah titik terbaik kamu.
1: Dari Putri gimana?
4: Dari Putri, pesan dan kesannya sih jangan pernah takut melangkah dari zona nyaman hidup kita. Dari diri Putri sendiri yang basicnya dari keluarga harus kamu kesini nih bela diri, tapi Putri berani melangkah dan meyakinkan kedua orang tua untuk fashion saya itu di sini. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah dari zona nyaman.
1: Les, Cica gimana Cah?
2: Kalau dari Cica itu jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ingatlah untuk melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya.
1: Oke, I see. Luar biasa sekali ya teman Pro 2 ya, perbincangan kita sore hari ini bareng sama Rianda, bareng sama Putri juga, bareng sama Cica. Dan dari mereka kita juga bisa belajar ya bahwa kayak menjadi beauty queen tuh bukan cuma soal penampilan, tapi juga karakter teman Pro 2. Yes ya. Semoga nanti perjalanan menuju nasional ini bisa dengan lancar ya.
2: Amin.
1: Membawa nama baik buat Sumatera Selatan juga teman Pro 2. Ya, terima kasih juga buat seluruh pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang pastinya ya. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tetap semangat bermimpi ya, terus berkembang dan keluar dari zona nyaman kamu. So, Erin Azali dan juga
2: Cica.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
5: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
4: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
5: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
4: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
5: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
4: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk menjalur umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
5: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
4: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kolah, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
5: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851-7829-0470.
2: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati, syarat dan ketentuan berlaku.

0: 101.1, teman terbaik setiap saat.
1: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
2: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
1: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial,
0: menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Bahkan dari dunia olahraga Indonesia nih teman Pro 2, Timnas Basket Putri U18 Indonesia berhasil lolos ke FIBA Women's Asia Cup U18 2026 setelah meraih 3 kemenangan beruntun atas Singapura, Vietnam, dan Thailand. Wow, keren banget. Kita doakan perjuangan Serikandi Muda Indonesia terus berlanjut, bisa bawa prestasi terbaik untuk Merah Putih.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka,

Teman Pro 2, siapa yang ngikutin Indonesia Open 2026? Tiga wakil merah putih berjuang di semifinal hari ini, termasuk ada Jojo, Jonathan Christie. Ada duel sesama Indonesia juga di nomor ganda putra antara Sabareza melawan Raymond Joaquin. Siapa yang kira-kira bakal melaju ke final? Kita kasih doa yuk, sama dukungan terbaik untuk para atlet bulu tangkis Indonesia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: Hmm.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari, sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ada kabar membanggakan datang dari Timnas Indonesia. Setelah menang meyakinkan 3-0 atas Oman di FIFA Match Day, ranking FIFA Garuda langsung naik 4 tingkat ke posisi 118 dunia. Semoga aja ini menjadi langkah di mana performa Timnas terus berkembang dan makin kompetitif di level internasional.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
3: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
2: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya,

0: hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Sumpah kita ganteng banget, pakai ditanya.

Barcelona, Lamine Yamal resmi terpilih sebagai pemain terbaik La Liga musim 2025-2026. 18 tahun, guys. Gokil sih, 18 tahun tapi dia udah berhasil mencetak 16 gol, 12 assist sekaligus membantu Barcelona meraih gelar

2026, FIFA menyiapkan langkah tegas untuk melawan rasisme di lapangan. Nantinya pemain bisa kasih kode khusus ke wasit kalau mengalami tindakan rasis. Pertandingan bahkan bisa dihentikan sementara hingga dibatalkan jika situasi tidak terkendali. Semoga aja sepak bola makin jadi ruang yang aman, sportif, dan menghargai semua orang. Bentar lagi jam 7 nih, bakal ada music live chat belajar Sumba. Hari ini dari Pro 2 Palembang. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Sanyian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Aktris Hollywood Angelina Jolie dikabarkan kembali membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di Provinsi Batambang, Kamboja. Lahan tersebut kemudian dialihkan menjadi kawasan konservasi satwa liar. Bad Bunny menjadi artis dengan penjualan tiket konser terbanyak di dunia selama periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026 berdasarkan laporan Billboard Box Score Mid-Year 2026. Bad Bunny menghasilkan pendapatan yang fantastis. Sepanjang periode pelaporan, Bad Bunny meraup pendapatan sebesar $230 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,1 triliun. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rena Zali, selamat malam.

0: disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Hai, selamat malam teman Prodo. Balik lagi pastinya di Music Live Chat ya, yang bakal selalu membawa penyanyi-penyanyi ya baru ya yang bertalenta banget teman Prodo. Dan pastinya malam ini aku nggak sendiri ya, tapi sudah bareng sama aku ya di studio kita. Please welcome dulu ada Sherlyn. Halo.
2: Halo teman-teman.
1: Wah, agak self-spoken ya memang anaknya, beda sama gue yang kayak geradakan. Maaf banget ini ya. Hai Sherlyn, apa kabar?
2: Baik kak.
1: Aduh, ini long time lost banget ya. Terakhir kesini kapan sih? Tahun kemarin?
2: Tahun lalu
1: tuh kamu kesini sebagai apa?
2: Sebagai putri remaja Sumatera Selatan.
1: Putri remaja Sumatera Selatan. Runner up 2, teman Pro 2. Tapi kali ini dia kembali lagi ya dengan title yang berbeda ya. Kali ini dia datang sebagai penyanyi. Aduh, aku sebenarnya awalnya kayak hah, anak ini menyanyi ternyata ya. Karena memang dari awal aku ngobrol sama dia kemarin, kita gak sempat bilang kamu mau jadi penyanyi kan ya?
2: Belum.
1: Kamu gak ada mention kayak, oh tahun depan bakal ngeluarin single kak gitu kan?
2: Iya.
1: Gak ada. Kenapa tiba-tiba, wah banting setir jadi penyanyi nih dari dunia pageant ke penyanyi? Ya masih dunia entertain sih, tapi kenapa tiba-tiba ada gagasan menjadi penyanyi ini?
2: Karena Sherlyn merasa, I want to sing gitu. I want to keluarin lagu buat yang enak didengar orang-orang.
1: Oh, tapi emang kamu les vokal kah? Atau sebelumnya?
2: Iya ada sama training vokal.
1: Ada training vokal juga. Ini hal yang baru sih teman Pro 2 ya buat challenge sendiri. Karena kejelasin dong kamu sekolahnya di mana sekarang, kelas berapa sayang?
2: Aku sekolah di SIS Palembang kelas 11.
1: Kelas 11 dan berarti tahun ini bakal masuk kelas 12 ya. Udah mulai mikirin nih kedepannya kayak gimana ya. Apakah ini salah satu hal yang kamu pikirin juga jadi penyanyi, kayak wah mumpung masih di SMA nih belum mikirin yang lain-lain atau belum mikirin dunia perkuliahan nanti, jadi udah di sini aja kita coba nyanyinya?
2: Aku maunya di dunia entertainment, mau berbagi kesenangan juga, bernyanyi, and also present myself di depan orang-orang.
1: Oh, tapi awalnya karena teman berdua, aku tuh nggak expect dia bakal menyanyi karena MBTI dia I, ya. Jadi kayak, Sherlyn MBTI kamu lupa sih kak, tapi I. Nah itu, kamu gimana sih caranya? Biar karena kan kalau misalnya nyanyi kita kan pasti kayak oh ketemu banyak orang, sedangkan kalau MBTI kan benar-benar capek banget ya, cepat habis baterai sosial kita ini. Nah kalau kamu sendiri gimana tuh?
2: Menurut aku sih aku a bit ambivert.
1: Ambivert ya, tergantung ya sama siapa ya.
2: Jadi tergantung di depan siapa. Terus nyanyi itu you can just express yourself karena kan nyanyi itu membawakan lagu yang enak didengar, jadi harus bawa feeling.
1: Oh, harus bawa feeling. That's why lagu pertama kamu juga kayak ballad banget ya. Itu kamu milih lagunya, apakah kamu sendiri yang milih atau sama coach vokal kamu kayak, wah kamu lagunya masuknya di lagu ballad nih?
2: Katanya aku masuk yang di lagu seperti itu.
1: Di lagu yang ballad kayak gitu ya. Tapi kamu sendiri, first time kamu dengar lagu itu, gimana perasaan kamu?
2: Suka sih sama lagunya, langsung tertarik.
1: Langsung tertarik ya, karena emang lagu pertamanya teman berdua, single pertamanya Sherlyn itu cukup sedih ya. Ceritain dong lagu pertamanya ini apa?
2: Lagunya ada tentang nanti akan buat movie tentang kehilangan sahabat yang dekat udah dari dulu kecil. Judulnya kan juga arti kehilangan, jadi sedih tentang teman yang sudah tidak bisa dilihat lagi, terbawa memori.
1: Oh, jadi sebenarnya lagu arti kehilangan ini juga bagian dari project movie juga ya?
2: Iya.
1: Wow, teman Pro 2, jadi memang ini juga bakal ada side project lainnya juga ya? Bagus nih, karena memang aku lihat kemarin hari Sabtu ya, atau hari Minggu kamu launching video klipnya juga?
2: Iya, hari Sabtu.
1: Hari Sabtu dia langsung launching video klipnya, dan kayaknya benar-benar kalau misalnya, iya, dan bahkan semuanya kayak di Spotify, Apple Music itu ada semua teman produk barengan ya Charlene ya.
2: Iya.
1: Dan semuanya ada, kayak aku mikir kayak, hah, kayaknya ini bukan sekedar dia ngeluarin lagu doang ya, karena kayak wah totalitas banget kalau dilihat dari video klipnya. Itu kamu bikin video klip juga langsung ya?
2: Iya.
1: Itu tuh teman produk ya. Jadi buat kamu yang penasaran ya langsung aja kita denger dulu lagunya Charlene.

0: lagi di pastinya MLC Belajar Sumba. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu dari Sharon, lagu terbaru. Dikasih dulu dong deskripsinya. Sebenarnya kalau misalnya lagu ini pertama kali dengar banget kan, kalau misalnya orang tuh arti kehilangan tuh banyak orang yang kayak, wah ini break up kah mereka gitu kan. Tapi kita tanya dulu sama penyanyinya ya, jangan mengartikan sendiri teman bro dua, please ya. Ini kasih tau dulu dong Sharon, gimana sih sebenarnya artinya lagu arti kehilangan ini?
1: Kalau lagunya sendiri sih bisa universal, bisa tentang kehilangan cinta, kehilangan teman, keluarga, atau bahkan peliharaan kamu yang udah lama.
0: Oh, jadi emang bener lagunya tuh universal banget ya, kayak arti kehilangannya menceritakan tentang orang yang emang kehilangan part penting dalam hidupnya gitu ya. Tapi dilihat juga dari video klipnya juga nih, Sharon, yang udah kamu rilis juga ya di YouTube, udah ada ya. Dan itu tuh kayak lucu banget videonya, kayak friendship goal banget ya. Itu tuh sebenarnya kalau dibikin narasi di video klipnya tuh kayak gimana sih?
1: Kalau behind the scenes video klipnya sih kita baru pertama ketemu kemarin tuh. Jadi tapi kita langsung
0: klop gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, karena di video klipnya kan cuma kamu berdua doang kan. Memang dari awal itu syutingnya di mana? Di Palembang kah?
1: Dimana? Di Jakarta.
0: Di Jakarta. Udah lama banget ya, jadi memang proper. Itu di bulan berapa tuh syutingnya?
1: April kemarin.
0: April kemarin, baru dong. Oh, cukup saset ya ini produksinya ternyata. Di bulan April berapa lama?
1: Satu hari.
0: Satu hari selesai?
1: Udah.
0: Ini mah memang benar-benar kayak orang The Power Up kepepet ya, kayak kejar tayang. Tapi ternyata enggak ada yang dikejar teman Pradua. Karena memang ini udah di planning dari bulan berapa sih?
1: Dari Desember kemarin.
0: Dari Desember, planningnya benar-benar udah matang banget ya. Dan bahkan ini tadi ada bocoran sedikit ya. Dia jadi salah satu soundtrack juga di film yang tahun depan ya bakal.
1: Iya.
0: Itu teman berdua ya. Tapi gimana sih kalau kamu sendiri mencoba dapat chemistry sama teman kamu, siapa sih namanya?
1: Halif.
0: Sama si Halif itu yang awal ketemu banget nih tiba-tiba ya. Terus harus acting kayak orang udah ikrip banget dari awal, kici. Kayak gitu gimana tuh?
1: Kita tuh ngobrol-ngobrolin film. Terus keseharian, hobi, semuanya biar chemistry-nya dapet.
0: Ngobrolin film, keseharian, hobi. Ada hal yang ternyata match gak? Dari maksudnya kayak, oh ternyata sama-sama nonton film ini nih.
1: Iya.
0: Film?
1: Dia suka nonton anime juga.
0: Oh, kamu suka anime?
1: Iya. Yeah.
0: Sangat tidak terduga ya. Mukanya bukan muka-muka suka anime. Kupikir kamu suka kayak, oh K-pop banget ya. Ternyata, ibu. Oke. Nah, tapi kalau untuk lagu ini kan, ini lagu pertama kamu banget nih. Itu proses syutingnya dan recordingnya berapa lama tuh untuk pengambilan suara, take vocal segala macam?
1: Recording suaranya juga satu hari.
0: Cepet banget ya. Itu kamu diarahkan sama coach vokal kamu kah, atau memang ada manajer lainnya?
1: Diarahin sama coach vokal aku, Kak Ilona.
0: Kak Ilona, oke, hai Kak Ilona. Kak Ilona ya coach vokalnya. Yeah. Oh, jadi emang dari awal sama Kak Ilona terus.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai akhirnya. Kalau untuk direct musik videonya?
1: Kak Ardian.
0: Kak Ardian, dan editornya juga segala macam Kak Ardian ya, produsernya.
1: Iya.
0: Oh, semuanya ternyata teman berdua. Nah, kalau ini apakah si Halif ini juga main di film yang bakal jadiin soundtrack atau enggak?
1: Iya, dia jadi.
0: Oh, dia jadi pemainnya.
1: Iya.
0: Oh, kamu juga bakal main enggak kayak jadi cameo ini benar ya? Karena anak ini bisa banget gebrakannya tiba-tiba ya. Gimana? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Dari spoiler kah? Enggak ya. Enggak. Takut banget nanti tiba-tiba dia muncul di filmnya juga ya. Arti kehilangan, dia yang hilang di tengah film. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, apakah kamu udah klop dengan genre musik ballad ini, atau nanti juga bakal mencoba genre yang lebih pop up, atau bahkan siapa tahu hibdut ya?
1: Semoga bisa coba genre lain yang lebih upbeat.
0: Oh, yang lebih upbeat. Tapi kamu dengerin hibdut juga gak?
1: Iya,
0: semua orang. Memang ya, semua orang dengerin hibdut semua. Akhir-akhir ini dengerin apa?
1: Tensi.
0: Yang mana tuh?
1: Garam dan madu.
0: Sakit dadaku langsung ya. Tapi kalau nanti ini kan udah kelas 11 nih, berarti naik kelas 12. Apakah kamu bakal fokus ke kayak education dulu kah, atau nanti kayak wah enggak apa-apa mumpung belum selesai masih di Indo, kayak di pok-pok-pok semuanya.
1: akan work-life balance.
0: Work-life balance, belum apa-apa udah menerapkan work-life balance ya. Yang bikin kayak pusing ditinggalin dulu ya. Tapi kalau menurut kamu nih, work-life balance tuh yang kayak gimana sih? Karena kan as a pelajar nih, gimana nih?
1: Fokus belajar, tapi juga pentingin karir, kayak nyanyi, nanti presentasi di depan orang-orang.
0: Oke. Nah, kalau misalnya what if nih ya, udah kelas 12 nih, menurut kamu nanti bakal kayak gimana nih keseharian kamu Senin sampai Minggu?
1: Bakal banyak belajarnya karena udah agit, terus lebih banyak tes karena mau kelulusan.
0: Oh iya, banyak tes ya karena kelulusan juga ya. Eh, misalnya ya, kita berandai-andai. Aku suka banget berimajinasi kayak gini. Kayak misalnya kita berimajinasi nih, Senin jadwal kamu bakal apa nih? Sekolah, terus gimana?
1: Biasanya kalau Senin abis sekolah ada pilates.
0: Senin sekolah, pilates, terus apa lagi?
1: Udah,
0: oke, balance banget ya, bener-bener kayak kita gak boleh kecapean, teman-teman. Selasa.
1: Kalau Selasa ada les abis sekolah.
0: Abis sekolah les apa tuh?
1: Kadang matematika.
0: MIPA gitu ya. Oke. Rabu?
1: Rabu les juga.
0: Rabu les juga kamu? Les apa?
1: Lesnya sama tapi ganti beda. Pelajaran.
0: Oh, ganti kimia, pelajaran. Oh, isi. Ganti sub temanya ya. Baik. Hari Rabu, Kamis?
1: Nggak ada jadwal.
0: Oh, ini saatnya pergi ke PIM. Ini saatnya pergi ke PIM ya. Tapi kalau misalnya kayak healing kayak gitu, kamu biasanya ngapain?
1: Ya, hangout sama teman-teman.
0: Hangout sama teman, ke mall. Selain itu ada nggak?
1: Atau nggak ke rumah teman.
0: Ke rumah teman, benar. Main aja di dalam ya. Kamu kan iya. Cepet habis sosial baterainya, teman-teman ya. Terus hari Kamis, hari Jumat gimana?
1: Kosong juga.
0: Kosong Jumat? Oh, berarti Kamis, Jumat, Sabtu?
1: Ada les.
0: Ada les?
1: Coding.
0: Oh, les coding. Dia hari Sabtu malah ada lesnya ya. Kupikir, oh Jumat juga, tapi kata maminya. Di sini manajernya maminya, kata maminya Jumat juga ada dia les, tenang aja. Kamu juga bakal daftar berarti hari les hari Jumat. Hari Minggu gimana?
1: Kosong, tapi aku pergi ke gereja.
0: Oh. Tuhan yang baik ya dia mah. Tapi kalau misalnya sejauh ini nih, berapa, kan masih berapa bulan ya, lagunya rilis juga baru berapa hari, kamu mulai enjoy gak sih kayak nyanyi kayak gini?
1: Iya, aku mulai suka nyanyi dan juga lebih aktif di sosial media.
0: Oh, lebih aktif di sosial media. Kayak aku kemarin kayak ngelihat banyak banget repost-repostan juga ya, kayak teman-temannya juga up lagunya, teman peraduan. Nah, kamu sendiri kayak mulai mau coba nggak sih bikin konten-konten kayak gitu, entah mungkin konten OOTD dulu yang nggak ada ngomongnya ya, kayak cuma kayak tutul gitu kan, atau kayak konten-konten lain?
1: Pengen yang a day in my life.
0: Day in my life, it's so you banget sebenarnya. Day in my life ya, karena memang semuanya ya tertata rapi. Day in my life, selain a day in my life,
1: kayak vlog kecil-kecilan gitu.
0: That's so nice banget. Itu bakal, kamu harus coba deh kayaknya ya, karena aku bakal jadi penonton pertamanya. Tapi kalau misalnya nanti bikin vlog segala macam, apakah kamu mulai berpikir kayak, wah berarti belajar editor juga dong, editing juga, atau nanti dibantu?
1: Aku pengen belajar editing yang kayak di vlog-vlog gitu.
0: Oh, kayak editing ringan-ringan kayak gitu ya, kayak di vlog-vlog kayak gitu. Sejauh ini udah pernah nyoba gak?
1: Pernah, tapi yang simpel-simpel aja.
0: Simpel-simpel aja kayak gimana misalnya?
1: Kayak videonya di-cut terus dikasih transisi.
0: Kamu masukin ke tapi enggak ada di Instagram kamu, aku lihat. Kamu masukin ke mana itu? Second kah? Kamu masukin ke second kamu kah? Aku enggak dimasukin ke second berarti. Oke. Jadi emang kayak gitu ya dari awalnya. Jadi kayak emang semua lagunya juga relate juga, dan awalnya katanya sempat ada tawaran lagu yang upbeat juga ya?
1: Iya.
0: Kenapa belum diambil?
1: Karena yang ini baru di up.
0: Oh, bayang ini baru di up. Tapi menurut kamu kayak berapa lama sih bakal ngasih jarak dari single pertama ke nantinya bakal coba lagi?
1: Belum tahu.
0: Apakah nanti bakal ada kemungkinan tiba-tiba di akhir tahun?
1: Semoga
0: aja ya, karena kayak jadwalnya juga padat. Kemarin berarti kalau misalnya produksinya semuanya di Jakarta, kamu bolak-balik dong?
1: Iya.
0: How about your school?
1: Izin.
0: Oh, izin. Aku pikir pas libur ya. Ada aja juga misalnya orang-orang yang kayak pas libur segala macam. Tapi nanti kan juga libur. Libur mau kemana?
1: Aku ke Australia.
0: Jalan-jalan. Aku sih jalan-jalan dengan sepatu roda aku di RRI tapi masih di RRI. Ya masih siaran. Oh tapi apakah nanti di pas kamu jalan-jalan kamu sudah mulai mau mencoba kayak bikin vlog kayak gitu segala macamnya?
1: Iya. Kepikiran nggak sih? Pingin.
0: Ah dia pingin. Tapi ada kamu udah punya kayak nyoba nggak ngebayangin? Oh nanti vlogku openingnya bakal gini terus gitu loh. Kan ada kan orang hooknya kayak kamu sendiri mikirin nggak?
1: Pengen buat intro gitu.
0: Intro kamu kayak gimana?
1: Yang ada font yang bagus gitu.
0: Ada font yang bagus, terus tulisannya apa?
1: Kayak Charlene's Day in Life.
0: Ada ini nggak sih yang kayak nama segmen kayak gitu kan? Misalnya kayak ring lights gitu segala macamnya. Ada nggak sih?
1: Belum kepikiran.
0: Belum kepikiran. Tapi menurut kamu itu nanti bakal kayak gimana? Namanya? Kita coba cari nama deh. On the spot tiba-tiba ya. Kita on the spot kayak gimana nanti tiba-tiba kalau misalnya segmen kamu jalan-jalan dikasih nama apa?
1: Lens camera mungkin.
0: Lens camera? Lens cam lucu ya. Kayak lens cam itu dimana-mana kamu kayak jalan-jalan semua isinya ya. Bikin out ini gimana? Lens fit ya, lens all fit. Ternyata sampai bawah bisa banget ya teman pro 2 ya. Oke, bisa. Nanti bakal kita kulik lagi lebih jauh teman pro 2 ya seputar Sherlyn pastinya. Tapi kita harus dengar dulu yang lewat satu ini. Pastiin kamu stay tune terus di Music Network, Music Live Chat ya, Belajar Sumba dan spesial dari RRI Palembang.

0: balik lagi di Music Live Chat spesial pastinya Belajar Sumba yang disiarkan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang pastinya teman Pro 2 ya, dan aku masih bareng sama Sherlyn ya. Manusia yang dulu aku kenal di pageant ya, tapi ternyata tiba-tiba udah jadi penyanyi aja ya. Apakah nanti bakal ada kejutan yang kayak tiba-tiba kamu nyanyi-nyanyi di pageant kayak gitu? Kalau kamu sendiri mau gak sih? Kayak kalau misalnya nih nanti dapat tawaran, oh ada acara Putri Indonesia nih disuruh nyanyi kayak gitu?
1: Pengen pastinya.
0: Open banget ya buat yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tim pageant butuh penyanyi langsung aja. Tiba-tiba ada nomor roamingnya di bawah sini, bisa dihubungin ya. Oke, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabung ya, mau tanya langsung ke Sherlyn langsung aja di WhatsApp 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang, dan kalian juga bisa komen di YouTube channel kita Pro2rrpalembang. Guys, ya. Jawabin dulu WhatsApp yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 kita. Ada siapa di sini? Oke. Ada Akbar di kilometer 5 nanya nih, Sherlyn kalau disuruh milih antara nyanyi sama pageant bakal pilih apa? Nah ini gimana nih? Kalau disuruh nyanyi sama pageant, agak berat ya ini memang. Gimana nih?
1: Aku nyanyi sekarang karena aku sudah melalui pageant tahun lalu. Udah preparation-nya udah banyak. Tapi sekarang mau fokus ke lagu yang ini dulu.
0: Karena memang udah selesai kayak, oh pageant udah coba di tahun kemarin. Dan tahun ini tuh pengen coba sesuatu yang berbeda ya. Itu ternyata tuh teman Pro 2 ya. Jadi emang untuk sekarang jawabannya nyanyi dulu. Nyanyi dulu untuk sekarang ya. Oke. Next, ada siapa lagi nih? Oke, ada Intan di Jakabaring. Mau tanya dong sama Sherlyn, gimana sih caranya ngatasin gugup kalau lagi di tengah orang? Nah ini gimana? Kamu sendiri sebagai ih ya?
1: Karena kalau biasanya kan kita nggak bisa stop gugup gitu kan kalau di depan orang. Nggak usah diliatin aja orangnya. Keep focusing on yourself. Kalau kamu lagi nyanyi atau misalnya tampil, fokus nyanyinya, fokus words-nya, jangan sampai belibet.
0: I see. Jadi kayak fokus on yourself aja dulu ya. Oke. Tapi aku penasaran kalau nanti nyanyi nih ya. What if nanti udah terkenal? Asik. Sekarang juga udah terkenal sebenarnya ya. Riders, nah ini yang banyak selalu ketanya, Riders wajib yang ada misalnya nih mau ngundang Sherlyn nanti. Riders yang wajib ada apa? Kita main artis-artisan. Riders yang wajib ada apa?
1: Artis Indonesia ya, atau artis?
0: Artis kalau luar. Artis luar siapa kamu pengennya?
1: Pengen Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter agak berbanding terbalik ya sama dia yang pendiam ini dengan Mbak Sabrina yang centil abis ya. Tapi kamu juga sebenarnya orang yang quiet kayak centil gitu nggak sih? Kayak wah sebenarnya iya sih, tapi nggak keluar aja hari ini.
1: Aku ambivert jadi.
0: Ambivert.
1: Kadang-kadang.
0: Menyesuaikan lah ya, 50-50 lah ya. Tapi kalau outfit.
1: Outfit.
0: Kamu ada role model gak dalam hal outfit?
1: Aku suka lihat di Pinterest, Instagram yang lewat-lewat aja.
0: Jadi di Pinterest, di Instagram. Kalau kamu sendiri suka kayak clean look kayak gitu atau kayak oh ada hebringnya, harus ada poinnya gitu?
1: Dua-duanya suka.
0: Dua-duanya suka. Tapi kamu paling suka outfit yang kayak gimana? Hari ini siapa yang pilih outfit?
1: Aku.
0: Oh kamu sendiri, it's good. Denim-denim ya, lucu banget. Dan jadi emang kalau tiap hari kamu sendiri yang pilih outfitnya?
1: Iya, karena kan sekolah kalau di SIS udah pas 11-12 bebas.
0: Oh iya?
1: Kayaknya.
0: Oh gitu?
1: Yang penting berkera. Jadi pakai kayak jeans, kemeja, di layer gitu.
0: Di layer. Itu pasti lucu banget ya, karena tiap hari kan...
1: Berbeda.
0: Bener, berbeda terus. Punya gak sih kayak foto-foto di kamu? Kamu suka foto-foto tiap hari gak?
1: Kalau ke sekolah... Enggak
0: kayak outfit
1: foto.
0: Check. Ih, harusnya kamu bikin outfit check tiap hari ke sekolah, kayak outfit check hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Nanti aku tungguin deh kontennya. Karena memang kalau kamu sendiri tipe orang yang kalau misalnya outfit tuh menyesuaikan sama tone kulit enggak?
1: Iya, sama sesuai mood juga.
0: Sesuai mood.
1: Kalau lagi pengen pakai kaos, jadi nanti ke sekolahnya pakai kaos.
0: Tapi kamu suka yang warna-warna kayak gimana, yang gojreng kah langsung? Tau kayak
1: yang light.
0: Oh, yang light. Warna perpaduan warna favorit selama ini OOTD?
1: Aku suka jeans, denim, sama pink, sama.
0: Kamu punya kayak perpaduan OOTD favorit nggak sih, kayak di dalam wardrobe itu benar-benar baju itu favorit banget menurut kamu, ini best seller?
1: Ada.
0: Ada apa?
1: Bajunya dari brand di Melville.
0: Di Melville, terus?
1: Jadi kayak top. Baby doll gitu.
0: Baby doll, wah, sikit banget. Terus?
1: Terus sama baju yang kayak warnanya light, yellow, blue.
0: Oh, itu bakal cerah banget ya. Oke. Jadi emang kamu suka yang cute pink kayak gitu ya? Dia banget ya tapi berdua. Karena memang dari untuk warna-warna yang light segala macamnya itu di. Kalau biasanya kamu kalau misalnya atasnya top baby doll kayak gitu, bawahnya kamu bakal pakai apa?
1: Kadang shorts atau enggak long jeans.
0: Long jeans, skirt juga. Kamu suka skirt enggak?
1: Iya.
0: Tapi kalau mami sendiri pernah enggak sih kayak kayaknya bagus ya? Ini deh, bagus. Atau enggak? Bebas.
1: Pernah.
0: Oh, pernah. Tapi pernah enggak sih kamu yang kayak kamu udah klop banget nih sama yang kamu pakai kayak, wah, oke, udah bagus nih menurutku, udah fit banget. Tapi mami bilang kayaknya gitu.
1: Iya.
0: Enggak pernah ya? Terakhirnya siapa yang menang?
1: Aku.
0: Gimana kamu memenangkan argumen itu?
1: Karena kan ceritanya lagi mau pergi hangout, terus bajunya udah dipakai, terus aku bilang ini cocok juga kayak gini.
0: Tapi mami said apa?
1: Kayak kurang menurut.
0: Kurang menurut mami, kurang ini ya, kurang hebring ya. Biasa kalau. Tapi kalau misalnya selera kamu sama mami kamu dalam berpakaian beda atau enggak?
1: Beda dikit.
0: Samanya di mana? Di sama-sama suka light kah?
1: Kalau mami sukanya yang long sleeve.
0: Oh, long sleeve ya. Semuanya serba long ya. Kalau kamu yang crop kayak gitu, baby doll. itu sebenarnya cute sih teman berdua, tapi I get juga POV maminya. Oke. Tapi emang selama nah, kalau misalnya pergi-pergi yang masukin ke koper baju-baju milih-milih kayak gitu.
1: Kalau berangkat udah dikasih pilih sendiri bajunya.
0: Pilih sendiri.
1: Nanti tinggal dilihat mami lagi.
0: Nanti di cross check lagi ya. Oke, double check. Nah, kalau misalnya di MV kemarin, di MV kamu kemarin itu outfitnya siapa yang milih?
1: Mami bantu tapi
0: aku pilih. Oh, tapi kamu pilih. Ya. Berapa kali sih kemarin ganti outfit?
1: Kayaknya ada 7 baju.
0: Ada 7 baju dan itu kamu pilih semua sendiri. Ada yang mami juga gitu.
1: Iya.
0: Untuk make up-nya gimana? Karena aku lihat kayak ih, lucu banget.
1: Aku make up sendiri.
0: Oh, kamu make up sendiri. Ya. Hari ini juga.
1: Iya.
0: It's so girlish banget ya, lucu banget teman-teman juga. Jadi kayak fresh. Wah, dari jam 7 ya, benar-benar kayak dari pagi. Bu, benar-benar. Kamu suka lihat vlog-vlog orang ini enggak sih?
1: Iya.
0: Get ready with me gitu.
1: Iya.
0: Kamu harusnya bikin kayak gitu tiap pagi. Get ready with me gitu kan. Tapi nanti ke depannya menurut Sherlyn, maybe kamu pengen coba genre apa?
1: Genre kayak yang upbeat
0: pop kayak gitu ya?
1: Ya, pop.
0: Kalau sekarang yang kamu dengar selain genre ballad, terus kamu dengar jazz juga gak sih?
1: Iya, ada.
0: Kayak lagu-lagu Sabrina kan baru-baru itu ada ya, R&B kayak gitu ya. Tapi kalau penyanyi di dalam negeri nih yang jadi role model kamu siapa?
1: Sukanya yang hip dut.
0: Yang hip dut. Lengah dikit dia pasti follow Naikila. Kan kamu follow gak Naikila?
1: Iya.
0: Kamu pernah gak sih berpikir buat, wah kayaknya outfit Naikila bisa aku pakai.
1: Kreatif banget.
0: Kreatif banget kan?
1: Outfit.
0: Bener dia punya outfit. Pernah nyoba gak? Kayak di kamar doang nih, kayak gak dibawa keluar mungkin kayak.
1: Belum.
0: Tapi sempat pengen coba gak?
1: Ingin. Karena dia taruh kayak stiker-stiker gitu juga ya, di mukanya.
0: Kayak lucu-lucu banget kan dia kayak kesini. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, kamu kan udah mencapai ke tahap nyanyi, terus udah nanti kemungkinan nggak sih kamu bakal main film juga?
1: Semoga bisa.
0: Semoga bisa ya. Tapi kalau untuk resolusi tahun ini, dari tahun kemarin kan kita ngomongin resolusi nih, tahun ini udah apa aja yang tercapai?
1: Udah lebih aktif, terus udah lebih present di social media, dan udah lagunya udah di up di Spotify, YouTube, Instagram.
0: Udah present di social media segala macam ya. Tapi kalau misalnya nanti nih, katakanlah 5 tahun lagi, menurut kamu Sherlyn 5 tahun lagi bakal kayak gimana?
1: Semoga bisa lebih terkenal, terus lebih fokus dalam kerjaan. Kalau kan 5 tahun lagi itu baru selesai kuliah, jadi semoga bisa start dari small business.
0: Small business. Kamu mau ambil bisnis kan Asya? Iya, mau ambil bisnis sih teman berdua. Tapi apakah kamu mikir nanti kayak bakal keteteran, maksudnya kayak oh nyanyi juga tapi kuliah juga?
1: Kalau nyanyi kan cuman probably recordingnya one or two days gitu. Jadi kalau kuliah kan juga cuman 3 minggu, 3 kali seminggu. Jadi kayaknya bisa di balance.
0: Di balance kayak gitu bisa ya jadi. Oke. Baik ya teman berdua ya, kita bakal break dulu, nanti kita bakal balik lagi. Abis yang satu ini pastiin kamu station di Pro 2 Network Laja Sumba.

0: di Music Live Chat Special Belajar Sumba yang disiarkan langsung secara berjaringan di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang pastinya teman Pro 2. Masih bareng sama Charlene nih ya di sebelahku. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya. Dan ini saatnya aku menanyakan Charlene pertanyaan yang lebih personal sebenarnya ya. Kalau di sekolah sendiri kamu suka pelajaran apa?
1: Aku suka pelajaran English.
0: English. Kalau milih antara matematika sama kimia?
1: Matematika.
0: Oke, okay. Ini kita harus menjawab secara cepat. Pilih hangout bareng sama mami atau sama teman-teman?
1: Teman.
0: I know it. Ini sama teman. Oke, okay. Kalau mau ada hewan peliharaan, kamu milih papi atau kucing?
1: Papi.
0: Papi. Jenis apa?
1: Jenis poodle.
0: Poodle. Dia banget ya. Makanan paling favorit?
1: Pempek.
0: Pempek. Lokal banget. Mau lokal banget memang teman Pro 2 ya, pempek pride kita mah belum nyerup cuko, belum bangun gitu berarti ya. Tapi kamu sendiri di rumah kalau untuk makannya ngatur sendiri kah atau kayak enggak sih kamu makan semuanya gitu atau kayak ngatur berat badan?
1: Makan semuanya yang ada di kalau di rumah dimasakin.
0: Yang ada dimasakin dia makan semuanya. Tapi kamu tipe orang yang jaga berat badan enggak sih kayak kayaknya kelebihan deh, kita harus diet segala macam.
1: Waktu itu pernah, tapi sekarang lagi enggak.
0: Oh, sekarang lagi enggak, tapi waktu itu sempat.
1: Iya, sempat.
0: Sempat. Kamu sempat kalau misalnya diet. Dulu kamu dietnya kayak gimana? Defisit kalori kah?
1: Aku kurangin nasi tapi banyakin sayurnya.
0: Oh, tapi banyakin sayurnya, tapi tetap 3 kali sehari makan.
1: Iya.
0: Oh. Dari berapa ke berapa tuh kurangnya?
1: 2 kilo kayaknya kurang ada.
0: Dia cuma ngilangin 2 kilo doang teman Pro 2 ya. Enggak se ekstrim itu ternyata ya. Cuma tapi emang serat itu perlu ya.
1: Iya.
0: Emang. Kalau misalnya ada teman Pro 2 yang sekarang lagi dengar terus kayak pengen menurunkan berat badan juga menurut challenge, apa yang harus dilakukan?
1: Kurangin karbonnya. Lalu makan kayak protein sama sayur-sayurannya. Sama banyak minum air putih.
0: Air putih harus ya. Olahraga kamu apa sih?
1: Aku biasanya main sepeda, berenang.
0: Sepeda berenang. Tapi sekarang kan lagi musim padel ya. Kamu main padel juga enggak? Semua orang udah mau padel kayaknya.
1: Aku pernah coba.
0: Pernah.
1: Kayak 2 kali.
0: Tapi it's not you. Capek.
1: Capek ya.
0: Terlalu intens ya. Kalau untuk padel ternyata. Challenge, tapi kamu pilates juga kan?
1: Iya.
0: Dia pilates juga ternyata teman Pro 2. Oke. Nah, tapi karena ini udah mau terakhir banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen cari lebih banyak tentang Charlene ya, atau kayak mau tahu daily life-nya dia, ya kamu boleh banget datengin langsung ke Instagram-nya Charlene. Aku lihat banyak banget itu aktivitasnya. Di mana Instagram kamu?
1: Charlene.sof.
0: Ya, di situ Charlene.sof, di situ banyak banget ya. Aku juga sempat lihat dia juga pernah jadi perwakilan kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu acara apa sih?
1: Acara IMUN, MUN. Jadi Model United Nations.

0: Mana?
1: Kemarin acaranya di Bali, di Nusa Dua Conference Center.
0: Nusa Dua Conference Center. Jadi kamu mewakili Palembang, Sumatera Selatan atau Indonesia?
1: Enggak, jadi di sana kita kayak jadi delegasi. Mm-hmm. Jadi dikasih satu negara gitu, mm-hmm. kita harus represent uh-huh. negara itu.
0: Kamu dapat negara apa?
1: Sweden.
0: Sweden. Berarti kamu searching-searching dulu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Wow, jadi kayak benar-benar internasional banget ya, kayak tuker negara kayak gitu yeah. ya, ngejelasin, saling ngejelasin negara ini. Berarti di situ kamu ketemu banyak orang dong?
1: Iya yeah, banyak.
0: Gimana perasaan kamu sebagai I? Tapi di sini kamu keluarnya jadi E atau I tetap?
1: I jadi.
0: Tetap jadi I dia teman pro 2 ya. Oke deh, semoga nanti kedepannya kamu tiba-tiba jadi E. Kabarin kalau kamu udah jadi E, kita ngobrol lagi. Oke, teman pro 2 ya. Kayaknya sampai sini dulu deh musik live chat kita bareng sama Sherlyn. Nanti kalau misalnya dia ngeluarin lagu baru, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya ya. Kabarin aja nanti ya. Nah, tapi kalau untuk lagunya ini nih bisa didengar di mana aja?
1: Boleh di Spotify, YouTube, dan Apple Music. Judulnya Arti Kehilangan.
0: Oke, teman pro 2. Itu tadi ya. Jadi jangan lupa dengerin Arti Kehilangan di Spotify, Apple Music ya. TikTok Music juga ada, ya YouTube Music juga ada. Bahkan video klipnya juga udah ada di YouTube ya. Kamu cari aja Arti Kehilangan Sherlyn ya.
1: Iya.
0: Gitu. So, kita pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya buat teman-teman yang ada di Pro 2 Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Aku Erin Azali dan juga
1: Sherlyn.
0: Kita pamit. Bye.
2: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Gajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 FM, kumpul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di 105,1 FM dan masih bareng Dika. Untuk malam hari ini kita akan mulai jaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Kita buka lewat lagu dari Bornedia, Rabun Jauh.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi masih di 105.1 FM dan bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Selamat bergabung ya teman Pro 2 yang baru aja gabungan di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Anyway, thank you banget untuk teman-teman yang udah dengerin Pro 2 ya di kesempatan malam hari ini. Kita update dulu informasi nih teman seputar Kota Bengkulu ya teman Pro 2. Jadi ada mahasiswa kita yang terus berprestasi dari teman-teman Universitas Bengkulu yang kembali mengharumkan nama kampus di kancah internasional dengan meraih 2 bronze medal dan 2 penghargaan favorite poster pada ajang FIFA International Youth Summit 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kompetisi yang berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Mei kemarin itu mempertemukan ratusan delegasi muda dari berbagai negara untuk berkompetisi dan bertukar gagasan mengenai inovasi serta pembangunan berkelanjutan. Tim UNIP atas nama Muhammad Abdul Dafa, Diodo Arahman, dan Anastasia tampil mempresentasikan karya ilmiah mereka di depan Dewan Juri Internasional dan mereka bersaing dengan peserta dari berbagai negara termasuk Malaysia, Pakistan, Thailand, Maroko, Turkmenistan, dan juga South Sudan. Jadi pada kategori sosial dan ekonomi, tim UNIP ini mengangkat karya berjudul What Makes Citizen Willingly Pay? Rebuilding Tax Moral Through Digital Engagement ya. Jadi karya ini menawarkan gagasan untuk meningkatkan moral dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih partisipatif, edukatif, dan transparan. Wah, keren banget ya. Judulnya keren banget ya teman Pro 2. Oke, kita masih lanjut ya. Masih update buat kalian. So, don't go anywhere. Thank you.

0: ketahuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Kita masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Nah, kali ini kita ngomongin tentang ekonomi. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kalau Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti yang terjadi pada tahun 98 ya. Jadi pernyataan ini disampaikan setelah nilai tukar rupiah menembus 18.000 dolar US. Dan ini terjadi per hari Kamis ya, hari Kamis kemarin ya, 4 Juni 2026. Jadi pelemahan tersebut memunculkan kekhawatiran soal potensi terulangnya krisis ekonomi di Indonesia. Tapi Purbaya menilai bahwa kondisi ini berbeda dengan krisis di tahun 97-98, di mana menurut Menteri Keuangan ini kondisi fiskal Indonesia masih baik dan aktivitas ekonomi masih tetap berjalan positif. Purbaya mengatakan kalau tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi sentimen negatif dan tekanan ini dinilai masih bisa diperbaiki melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Sinkronisasi ini akan dilakukan antara pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Badan Bank Indonesia ya. Jadi salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan langkah ini diharapkan dapat mendorong kembali masuknya aliran modal asing dan inflow ke pasar keuangan Indonesia.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Oke, teman Bro 2, kita ngomongin informasi dari MotoGP ya. Jadi Marc Marquez tampil sempurna dan mempertahankan posisi pertama sejak start hingga akhir sesi sprint race MotoGP Hungaria 2026. Sprint race Hungaria digelar di sirkuit Balaton Park pada hari Sabtu malam, dan Marc Marquez yang melalui sprint race Hungaria dari pole position mampu mempertahankannya hingga akhir. Sementara di posisi kedua dan ketiga diisi oleh Pedro Acosta dari KTM dan juga Marco Bezzecchi dari Aprilia. Jadi keberhasilan finish pertama di sprint race Hungaria ini menjadi modal bagus untuk Marc Marquez untuk kembali tampil lebih bagus di sesi main race pada hari Minggu nanti. Ya asal jangan jatuh aja, gak tahu ya kenapa ya. Kayak dia suka banget jatuh sekarang. Kecelakaan mulu nih Marquez ya. Teman Pro 2, nanti yang pengen ikut request itu kalian bisa gabung nanti di nomor WA 0811-7322-330 dan kalian bisa nanti gabung di sana ya. Oke deh, kita ke Adrian Khalif 2001 kali.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

kebaca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 ada Salma Salsabi lewat sesal dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Kita akan masuk ke jam sharing dan request teman Pro 2 dari pukul 21 ini sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, Pukul Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2. Satu lagu dari Last Child lewat Duka. Dan lagu ini udah ngebawa kita di sharing time untuk jaga malam sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi di sini tempat kalian untuk bisa request lagu, bisa sharing juga, bisa cerita-cerita, bisa curhat juga sama kita di sini sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Kalian bisa berkirim pesan untuk requestan dan sharingnya di nomor 08 11 7 32 23 30, atau kalian juga bisa ikut di live TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu ya. Jadi kita juga live sekarang di akun TikTok @pro2bengkulu, jangan lupa di follow. Jadi buat yang lagi dengerin, kebetulan lagi dengerin di 105,1 FM, mampir-mampir ke TikTok kita ya, di akun TikTok @pro2bengkulu. Ya, kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok. Hai malam. Ada Ninda, ada Dion, ada Safitri, ada Bintang gitu ya. Jadi ada Ninda katanya mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Terima kasih. Aku cek dulu ya, kalau ada nanti tak putarin ya. Buat Bintang yang lagi putus, semangat aja, motivasinya cari yang baru ya. Kalau putus tinggal cari yang baru ya. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi kita open sampai jam 23 ya buat sharing dan requestnya. Jangan lupa kalau mau request bisa ketik nama alamatnya juga. Terus requestannya lagu apa, mau berkirim salam juga boleh ya di malam ini, oke? Kurang lebih sampai jam 23 itu ada 2 kali 60 menit, 2 jam ya, oke? Oke, kita mulai. Requestan pertama kita malam ini ada Fish ya. Kita mulai sama Nina dulu kali, karena ada yang mau dengerin, bang, request lagunya Nina atau Chris Patti ya. Kita mulai dulu sama Chris Patti. Kebetulan yang di playlist kita ini ada Sebentuk Hati ya, jadi kita puterin aja dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, Teman Terbaik Kamu. Untuk malam ini kita mulai dengan

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Itu dia ada Leo Dra lewat pesan terakhir. Yeay, tadi siapa yang request ini? Adalah yang request di TikTok tadi tuh. Jadi buat teman-teman yang masih ingin request lagu, boleh. Kalian tuh bisa request di dua cara. Kalian telepon juga bisa sebenarnya ya. Yang dari WA itu bisa telepon loh, by the way ya teman Pro 2. Jadi bisa sekalian ngobrol juga di sini ya kan. Silakan ya. Untuk nomor WA di 0811-7322-330 ya. Atau kalian juga bisa ikut request lewat live TikTok kita di TikTok akun @pro2bengkulu ya. Jangan lupa di follow, jangan lupa di share dan di tap juga layarnya. Biar kita dapat rekomendasi, biar rame nih live kita malam ini ya. Di live TikTok ada Putra Bengkulu katanya mau titip salam buat yang di Bengkulu aja. Dia sering request dulu tahun 2005 katanya, udah lama nih, angkatan lama nih. Ada Hero Azola juga, kemudian ada yang di Padang Capo tadi Pak, Seluma ya. Kirim salam buat pendengar Pro 2 aja. Oke ya. Masih rame nih yang mau ikut request. Jadi, tapi kalau kalian mau ikut request boleh. Cuma lagunya jangan terlalu lama lah gitu ya. Kayak Bumerang tuh gak ada, tuh udah lama. Jadi gak lulus sensor lagi kita, gak bisa request lagi. Karena lagunya juga udah gak ada lagi tuh di folder kita. Jadi at least itu kita nyimpan lagu-lagu di 10 tahun terakhir kita masih ada kayaknya di bank lagu kita ya. Oke, sambil nungguin teman-teman yang mau ikut request, silahkan kita puterin dulu requestan dari Putra Bengkulu tadi ya. Katanya mau dengerin Fagetos yang mana aja bebas. Kita puterin, jadilah pasanganku, Fagetos.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

1,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan masih bareng Dika di 105,1 FM. Malam ya. Ini dia tempat request, silakan yang mau ikutan request, coba di sini. Kita sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Tadi udah ada yang request, ada yang mau dengerin Padi, Ariel So udah dikeputerin juga. Halo Pak Dani, abang ini apa? Ya. Ini pertanyaan. Jadi di daerah itu ada P3K sama PNS ya. Dan ada macam-macam sih. Jadi kalau kamu misalnya tertarik untuk join di RRI, ya kamu nanti cari formasi CPNS sama P3K di Kementerian Komunikasi Digital gitu ya, cara masuknya. Gitu. Ya udah deh, kita lanjut ya. Tadi ada yang mau dengerin Padi ke Kasih Tak Sampai ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan ada Nabila Taki lewat Cegil ya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ikut request malam hari ini, kalian bisa kirim WhatsApp di 0811 7322330, atau bisa ikut di live chat TikTok kita di akun TikTok @pro2bungkulu ya. Jadi dari WhatsApp ada pesan dari siapa nih, gak nyebutin nama, tapi dia katanya pendengar setia RRI Bungkulu, mau menyapa. Oke, selamat bertugas, semoga lelahnya jadi berkah, amin. Tapi sayang banget requestnya tuh kita gak ada lagunya, lagu Garam dan Madu itu agak eksplisit ya, jadi kita gak bisa puterin. Mungkin bisa ditukar gitu sama lagu yang lain, nanti kita bisa carikan pilihan yang lebih oke gitu ya buat diputerin. Buat teman-teman di TikTok juga bisa ikutan request. Sekali lagi nomor requestnya di 0811 7322330, atau langsung aja ketik di live chatnya. Ada Endang Kadarti request Bayang Cinta yang lalu dari Kim Nabila Takia. Nabila Takia tadi udah kita puterin Cegil barusan aja, jadi kita gak bisa puterin Nabila Takia lagi gitu ya. Ya deh, kita lanjut dulu. Kali ini kita punya Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

Oke ya, masih di 105,1 Prodo FM, pukul teman terbaik kamu. Adakah hina lewat mantan terindah? Dan gak berasa udah di jam 22 lewat 39. Ya, kita punya sekitar 20 menit lagi kurang lebih ya untuk terima requestan kalian. Dan setelah itu kita bakal off untuk streamingnya di TikTok. Tapi buat di radio kita masih lanjut sampai jam 24 atau jam 12 malam ya. Kita masih ada nyimpan lagu dari Gia Indrawari, 1000 kali. Terus ada Vanessa Z featuring Rudy Parulian, Tak Akan Terulang Lagi. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi baru aja join, baru aja gabung bareng kita, selamat malam aja. Masih ada, kayak kita Dika masih bisa terima 2 atau 3 lagu terakhir ya. Jadi kalau kalian yang kebetulan lagi dengerin di FM 105,1 atau kalian lagi dengerin kita di TikTok ya, di akun TikTok @parodua Bengkulu, jadi silahkan aja. Oke. Okay. Ya, wah, di WhatsApp ada yang mau dengerin Melawan Restu dari Maharini ya. Kenapa nih Restu dilawan? Apa yang terjadi nih ya? Berarti kita punya Gia Indrawari Maharini gitu ya. Untuk kalian semua, kita dengerin dulu ada Gia Indrawari ya, 1000 kali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, itu dia ada Sina Spiro lewat Die on This Hill ya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan masih dengerin kita juga di 105,1 FM atau lagi dengerin kita di akun TikTok @pro2bengkulu. Kita di jam 22.53 menit, berarti kita tinggal menyisakan 2 lagu terakhir ya untuk kalian request. Jadi silakan, mungkin ini kesempatan terakhir kalian nih buat request. Jadi silakan aja. Abis itu kita bakal masuk ke Jazz Music jam 23 sampai jam 24. Nah, buat teman-teman di TikTok, kita cuma sampai jam 23 aja live-nya. Jadi kalau kalian masih pengen dengerin lagu-lagu enak, kalian bisa download aplikasi RRI Digital secara gratis, itu di App Store ataupun di Google Play Store ya. Oke. Thank you banget untuk semuanya. Sekali lagi buat teman-teman yang udah bergabung dari tadi. Ini ada requestan juga dari WhatsApp nih. Dia mau dengerin Ivan Seventeen katanya lewat Jangan Paksa Rindu. Oke, dikemasukin. Jadi langsung aja kita dengerin Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Toma Bro 2, La Luna, Selepas Kau Pergi, dan ini jadi lagu terakhir kita untuk Jaga Malam edisi siar hari ini di Sabtu ya 6 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di 16 Juni 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 7 Juni 2026. Teman Prodo, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya, kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya, kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, bersalawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sorib kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah kepada

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Terbaik.
2: Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pencerah jiwa.
1: Mana yang diprioritaskan? Seorang guru di depan siswanya memulai materi pelajaran dengan menaruh toples yang bening dan besar di atas meja. Lalu sang guru mengisinya dengan bola tenis hingga tidak muat lagi. Beliau bertanya, "Sudah penuh?" Siswa menjawab, "Sudah penuh." "Oh, tunggu-tunggu." Lalu sang guru mengeluarkan kelereng dari kotaknya dan memasukkan kelereng itu ke dalam toples tadi. Kelereng mengisi sela-sela bola tenis hingga tidak muat lagi. Guru bertanya, "Sudah penuh?" Siswa pun menjawab, "Sudah." Kemudian sang guru memasukkan pasir pantai ke dalam toples yang sama. Pasir pun mengisi sela-sela bola dan kelereng hingga tidak bisa muat lagi. Semua sepakat kalau toples sudah penuh dan tidak bisa dimasukkan lagi ke dalamnya. Terakhir, sang guru menuangkan secangkir

rekreasi, dan hobi. Jika kita isi hidup kita dengan mendahulukan pasir hingga penuh, maka kelereng dan bola tenis tidak akan bisa masuk. Berarti hidup kita hanya berisikan hal-hal kecil. Hidup kita habis dengan rekreasi dan hobi. Sementara yang utama, Tuhan dan keluarga terabaikan. Jika kita isi dengan mendahulukan bola tenis, lalu kelereng dan seterusnya, maka hidup kita akan lengkap. Berisikan mulai dari hal-hal yang utama, hal-hal penting, dan hal-hal yang menjadi pelengkap. Karena itu kita harus mampu mengelola hidup secara cerdas dan bijak, tahu menempatkan yang prioritas dan mana yang pelengkap. Jika tidak, maka hidup bukan saja tidak lengkap, bahkan bisa tidak berarti sama sekali. Lalu sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Adakah di antara kalian yang mau bertanya?" Semua siswa terdiam, karena sangat mengerti apa inti pesan dalam pelajaran tadi. Namun tiba-tiba seorang murid bertanya, "Apa arti secangkir air kopi yang dituangkan tadi?" Sang guru menjawab sebagai penutup, "Sepenuh dan sesibuk apapun hidup kita, jangan lupa masih bisa disempurnakan dengan bersilaturahim sambil minum kopi dengan tetangga, teman, sahabat, dan kerabat. Saling bertegur sapa, saling senyum bila berpapasan, tidak saling mencurigai, tidak saling hibah apalagi fitnah, tidak saling menyakiti, dan tidak saling menjatuhkan demi jabatan. Tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa. Betapa indahnya hidup ini. Semoga kita bisa istiqomah senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan."

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 pagi hari ini kita mulai dari informasi mengenai pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta yang memastikan insiden kepulan asap di Terminal 2D tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Asap yang berasal dari kendaraan operasional ground handling tersebut ditangani dalam 5 hingga 10 menit. Pihak bandara memastikan layanan penumpang tetap berjalan aman, tertib, dan terkendali.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi ini difokuskan untuk meningkatkan daya tarik investasi, menjaga arus modal masuk, dan memastikan dampak positif bagi masyarakat serta pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Demikian aku Vidya untuk Info Pro 2 pagi hari ini.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar minggu pagi yang cerah ini? Semoga kamu sedang dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya pastinya siap menikmati hari libur ya, dengan hal-hal yang positif yang pastinya teman Pro 2. Jadi buat yang baru pada bangun tidur, selamat memulai harinya. Yang lagi santai menikmati secangkir kopi atau teh, yang udah mulai sarapan, yang sedang olahraga pagi, beres-beres rumah, atau bahkan lagi rebahan ya sambil nikmatin akhir pekan. Terima kasih banyak loh udah mau mendengarkan kita untuk pagi hari ini sebagai teman paginya ya. Hari Minggu itu memang punya suasana yang berbeda, jadi gak ada alarm yang buru-buru, gak ada deadline yang mengejar, gak ada macet juga, atau gak ada, ya kalau kampus mungkin ada ya kali ya. Dan ini pastinya waktu yang bisa kita pakai untuk mengisi ulang energi kita, meluangkan waktu bersama keluarga, sahabat, bahkan me time yang mungkin selama seminggu nih teman Pro 2 ya, belum sempat dilakukan. Nanti Bida bakal bagiin mengenai perakiran cuaca, jadi stay tune.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cuaca di Kota Bengkulu hari ini diawali dengan kondisi cerah berawan ya, dan tentunya suhu kisaran 27 hingga 31 derajat Celcius untuk hari ini. Tapi pada siang hari hingga sore harinya nih teman Pro 2, ada potensi hujan ringan katanya ya, menurut prediksi dari BMKG nih, yang dikutip dari bmkg.go.id. Jadi akan berpotensi hujan ringan hingga badai petir terutama sekitar pukul 12 siang sampai pukul 3 sore. Meskipun suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius, udara bisa terasa lebih panas hingga 39 derajat Celcius karena kelembabannya yang cukup tinggi juga ya. Malam harinya cuaca diperkirakan kembali berawan hingga cerah berawan dengan suhu yang lebih sejuk sekitar 27 derajat Celcius. Jadi kalau kamu beraktivitas di luar ruangan ya, siang nanti jangan lupakan untuk bawa payung ataupun juga jas hujan. Happy weekend!

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.